0: Baso di mah kotek. Eh, baso eo kiceknya lo. Ambo bali mah di toko Evandri. Awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti stadion mantap-mantap. Cek lah toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri. Nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evandri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah. Caliak lah capek.

0: Ria berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: kanya, walang tapay nyo.
1: Tiyan ko naman tapay ko naman tapay nyo, gandalang buong piyan, matatang na yolo.
0: Oo, oh, magkasumpia, bago minasa tiyo pagi mo ha, di radio bahana FM Padang Panjang.
1: Oo, oh, nantut ko, si Aritia dari jam Marato.
0: Iyo, jam 9 pagi.
1: Oo, oh, oh, adi lah, tanang piyan eh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, hello, ko si ako.
5: Ah, awa-awa na.
6: Woy, ada yang ngeranjo ha? Pinkin!
7: Ikaw tampil sama hindi ko ma!
6: Ah, mangga dua jo! Nenek to makin satu yalunya payang dan lumba dana!
7: Disabian kaya!
6: Woy, broy! Gua baru balik dari rantau nih!
2: Iyong kuy! Kamang salam moko lah banyak bintang film mencari yang kok kamaju ang salam moko ha?
6: Dari Jakarta, Jakarta nih yang ngebasi, ngebasi!
2: Londe, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
6: Jakarta kini tambah balayo kan?
2: Bapak, apa tuh? Apa nanancak Jakarta tuh?
6: Kini kau lado buswai!
2: Apa tuh?
6: Buset terkulai.
8: Serati koma dua Bana FM Ranca Bana dan senang pendengar kita lanjutkan lamang tapai di pagi hari ini. Kini ko ya untuk menerima telepon selanjutnya dari siapun yang kebagabuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, halo. Halo, tak putih nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam wawanan.
8: Yo, selamat pagi jelang siang. Ajo Munir Sikumbang di
9: yo.
8: Pariaman Batas Kota.
9: Yo, selamat pagi pula pada ya
8: wawanan. Abah kabar ajo kini ko?
9: Abahnya lagi cerah, ini cerah.
8: Ali cerah ya, alhamdulillah. Alah. Hmm, lagu aja apa kini ko?
9: Oh, bukan tempat yang kaya dan putus.
8: Undeh mandeh. Baru citunya tu.
9: Oh, ya, ya.
8: Umpan tak pasang.
9: Kaya dan putus.
8: Umpan. Umpan tak pasang. Siapa nama lagu ko? Umpan tak pasang. Tak keluarnya bakal ko. Umpan tak pasang ya. Memang itu judulnya ya. Umpan

0: Esto quiere YouTube, parte de mi fe, para que te la dama ambo, sampai ke, tenaga, kesan apa pun ada dengan minuman, jalan, sampai sana, ada boleh berlalu di pelungkang, ada antara untuk di ketua penyelayan, ada boleh macam itu dari, ada dengan siapa, kita ni main uang, nak kerana sama Pak Jo. Adi dulu kami yang lawan nama nama tapi sama semua kalau ada sekarang pasangan tersebut lawan. Ada lagu yang mana?
1: Umpan tak pasang kayu putih itu bukan David Istanbul yang lagu.
0: Dari siapa ya tu mana?
1: Ucok Sembara itu.
0: Ayo Ucok Sembara.
1: Pasti kan tak keluar keluarnya.
0: Ada wan, ada.
1: Baik, okay.
0: Terima kasih wanan.
1: Yo.
0: Assalamualaikum, bahana rancak bana.
1: Okay. Demikian aduh Ajo Munir si kumbang ya lagunya umpan tak pasang kaya dan putih katanya.

0: Di belakang Haji Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Aka Banyo. Uncu.
1: Baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Jadi, apa lagunya tuh? Karyawan speaker Uncu di kada itu. Bunyi volume-volumenya terlampau kadang mana? Ah, diketean dulu di situ. Baru nak cici.
1: Pantai Padang lawan nan?
0: Apa judulnya?
1: Pantai Padang.
0: Pantai Padang ya. Jadi kirim-kirim salam Uncu dulu. Halo.
1: Oh, salamnya untuk anaknya. Ujang Saleha, Mama ya. Nisa, Mama Gaul, Mama Riri.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ya. Jadi.
1: Bila aja Munir Sukumbang.
0: Yo.
1: Mak Ambo, Aziza.
0: Okay, jadi.
1: Lina, Cahaya, Amanda.
0: Ya.
1: Yakin. Santi, Marwa, Muri.
0: Oh, jadi.
1: Tri Tanjung.
0: Ya.
1: Galiar.
0: Okay.
1: Bintu, Wanje, Kasanopa.
0: Yo.
1: Tri Daruma. Adapi, Adapi Pelala.
0: Ya.
1: Tri Tanjung. Putra Tebet.
0: Jadi.
1: Putra Arifan. Bang Jek, Yeni.
0: Ya.
1: Putra Tatung. Aisyah Sekelawe, Rosa.
0: Jadi.
1: Kerana Tanggoda, Wanita, Yeni.
0: Okay.
1: Ayah Nadia, Mak Istam.
0: Putra
1: Bangsa, Elo.
0: Okay.
1: Sanopa.
0: Ya.
1: Dan Nikmat, Indah, Linda, Wanjai, Nini Atar,
0: Nurul, jadi, Yudin, ya.
1: Nenek Nadin, Putra Tanjung, Evita Ayu Teto,
0: ya.
1: Nini Kecang, Udah Nasar, lah situ awan nenek.
0: Jadilah kalau betul ditunggu lagunya berkuncu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak benar.
0: Ya demikian ada Uncu ya, baru saja ya, bagabuang di hampir Uncu ketutupan nyalayan. Berikutnya kita terima telepon dari Sepoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam onen harumah sambilan babang selek lenya itu lang da'al ba'atan
0: ya. Buktinya da'al-ala memang da' lincah lena.
2: Bagaimana lincah? 1, 2, 3. Kalau nombor 9, tak lincah nama seleb.
0: Tidak kuat, tidak lincah seleb. Jarinya lah lemah.
2: Oh lah, kalau lemah jari nombor 9. Kalau capek jari tadi kan nombor 1, 2, 3. Yeah. Tadi kalau 9, nenek.
0: Yo.
2: Lagu cik, nenek.
0: Jadi lagunya.
2: Rindu tabang kalai eri mata. Itu salah betah, nenek.
0: Yo. Jadi.
2: Kopi, kaya sangah benar.
0: Alah.
2: Pakai gua dan pisang raja agak dua, ya nak? Nak telur gulung. Telur gulung kan lemak, nak? Untuknya Saleha, Sibu, Silfami, Opung, Sianturi, ya nak? Kulik, Satan. Karena dia ada Al-Keteratan, Juang, Talun, Masuk, ya
0: nak? Alhamdulillah.
2: Kasihan deh, lu untuk dia ada al tadi Kota Usang, ada Mbak Linda, lah, sini, nak?
0: Okey.
2: Selaanya Yunju Mak Kayu Mak Adang ya nak.
0: Yo.
2: TL Mama Riri lah jual lapar mau kacang ya.
0: Yo.
2: Kali kali lemanda Mori Mak Sikamba dia dah kita nampak kami ilen nenek ya.
0: Yo.
2: Unyang Wita cuk yang petikan juang simpang apa api man nenek.
0: Okey.
2: Aduh ayah pandai sikit ayah anda seronyo ayah ayah nampak salam nenek ya.
0: Di.
2: Aduh ik Tralala Tuli Azizah je bocil ya nenek
0: ya.
2: Aduhnya Aldi Jakab Tambak Tuli Bak Neneng Neli Wewit kan dia Bukit Tinggi aduh daus kan nenek.
0: Okey.
2: Aduh elok kan silungkang nenek. Mama Api Ancak Gadis Pala Lau di Kadai dia Bukit Kamis tu lah sedangnya nenek.
0: Jadi. Yo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian doa Al sanak penengah. Kita bacakan cie dulu pasan yang masuk ya. Kau ada dari Wan Nikmat kan, tidak bisa menelponnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wan, salam untuk kita kasadanya Wan. Putarkan lagu dari Sani judul Bidadari Sergu. Terima kasih banyak Wan. Bahana rancak bana kata beliau ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang ganteng.
0: Mbak Akaba elok diselungkang kok.
2: Kabarnya baik-baik walafiat. Semoga abang juga begitu hendaknya kesemuanya.
0: Amin. Lain bantu itu.
2: Kalau rancak cuaca bang.
0: Wih, tarang benar di padang panjang kini kok.
2: Wah, sama waktu bang. Selangi gitu.
0: Selangi gitu ya. Oke.
2: Alah mangot. Iya bang ganteng kok ha.
0: Walah.
2: Pasti aja suaranya berasi ya tuan. Bah dendang lah ya kete bang.
0: Ah jadi atu dendangnya.
2: Satan tumbuh dua kete bang.
0: Apa judulnya?
2: Sapantun budak lebih dua ketek.
0: Sapantun biduak ketek. Dicelik dulu deh.
2: Jadi bang.
0: Sapantun biduak ketek ya. Nah,
2: tadi juga sapantun biduak ketek apa nama tu?
0: Sapantun biduak ketek.
2: Nah, iya ada salah ni
0: bang. Saya nak kamu lagu ada John Kinawa, ada Ramon Asben, ada Salsa Sabila, ada Revo Ramon.
2: Aku dapet bang, abang kau dapet bang.
0: Hah?
2: Dapet abang, abang onen malah tempat enam tu kau dapet.
0: Tak laku lah kaset orang beko.
2: Oh baik. Oh. Aku salah sama cia, nyanyi itu tentu selalu sarang bang.
0: Aja di rajin kini lah gitu sudah nyanyi ya.
2: Aja, di salam-salam aja bang ya.
0: Jadi ya.
2: Salam bertamu, utamu sekali untuk abang onen, semoga selalu lindung mang kuasa.
0: Oke, okay, amin. Doa sama untuk elok.
2: Terima kasih juga bang loanya. Satu lagi untuk Unisa Leha.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Daus. Awang Selet.
0: You.
2: Aldi di Jakarta. Kasus sadonya di situ. Saudara-saudaranya, orang rumahnya, anaknya. Oke okay, bang.
0: Jadi.
2: Mahambo. Nurul. Mori. Mama Cikamba. Mama Gaul.
0: Oke. Okay.
2: Satarunya Uncu, Ampera Uncu.
0: Iya.
2: Apa Ajo Munir. Satarunya Putra Medan Boda, TL, Putra Tebet.
0: Iya.
2: Satarunya untuk Icin Anggraini. Linda.
0: Oke.
2: Satarunya Dremo Kacang.
0: Iya.
2: Satarunya untuk Elvita Ayu Koto.
0: Yo.
2: Yang tidak tersabit nama bang, salam kompak dan selalu dilindungi oleh kuasa aja tuh bang ya.
0: Siap kalau begitu. Jadi.
2: Terima kasih ya bang.
0: Okey, baik. Elok ditunggu lagunya elok beko.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM
2: Rancang Bana.
0: Oke. Yalah kalau begitu. Di sana pendengar tentu kita masih di Lamang Tapai Lagu Minang setiap pagi kita masih bisa menerima telepon atau menerima pesan singkat di WhatsApp ya. Di belakang elok kita kamakin iko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo TL, Mbak Akaba di kacang kini ko.
3: Sekarang wah, tapi masih dingin.
0: Masih dingin ya.
3: Abno selimut balik wah.
0: Nanti yo nyo, ade lu lah balik selimut tu hari lah siang ha. Apa lagu TL kini ko?
3: Kawin sadarah wan.
0: Apa?
3: Kawin sadarah.
0: Kawin sadarah.
3: Yo.
0: Kawin sadarah. Siapa nama lagu kau?
3: Siang aduh sih lawan.
0: Ratu lah kita sudah ya.
3: Diwan.
0: Jadi.
3: Lamiran.
0: Oke.
3: Salam bertemu tuan, sehat selalu merah rezekinya.

0: Amin, doain sama untuk TL.
1: Yo, untuk elok tadi, untuk Mama Gaul, Nek
0: Oke.
1: Ica, untuk orang Bali sadar lah nyawan.
0: Yo.
1: Sago, Nek Dahyar, Raja
0: Oke.
1: Alam jadi adiknya, Opu, Wanister, Mak
0: Jadi.
1: Datu, Mak Teh,
0: Yo.
1: Untera Uncu,
0: Oke.
1: Wanjai, Jomunir, Putra Gunung,
0: Iya.
1: Putra Arifan,
0: Oke.
1: Bang Pinang,
0: Ya.
1: Bang Nasar,
0: Hah?
1: Si Romo, Gadi Pelala, Mak
0: Siap.
1: Ambo,
0: Jadi.
1: Yang Makol Biteh, Laris Manis, Wan, Mak Hitam,
0: Oke.
1: Eko, Tiba-tiba, Nelly sama Wiwit, Dukit Tinggi, Wan, Daal,
0: Ya.
1: Rosa, Sanopa,
0: Yo,
1: Alinda, Putra Silva, Wan Pege, Azizah, Kak D,
0: Ya.
1: Aldi sama keluarganya, sehat selalu merasa sakinya, andang lancar aktivitasnya, jokan kawannya, Wan.
0: Ya.
1: Nak Itin,
0: Ya.
1: Tri, buku kami salah sedua lewan, dan menangawat dua buku depek salam, ya, Wan.
0: Siap.
1: Nah, ya lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahan FM.
1: Lancak bana.
0: Lancak bana katanya ya. Jadilah kalau begitu, beko kita dengarkan lagunya. Telepon berikutnya di sana panang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Uni Dahliar di Pitala Baakaba kini ko Uni.
2: Alhamdulillah di padang panjang tanah bahan.
0: Alhamdulillah sehat dan juga tarang cuaca kini ko.
2: Oh, lecera sinan.
0: Yo,
2: Biarlah pada menyemendung aja nanti kalau lecera aja. Lagu kini lah, pula bukan India.
0: Bukan
2: India. Penyanyinya adalah Putra Awi.
0: Oh, jadi
2: Putra Awi penyanyinya bukan India.
0: Ya, siap.
2: Salam untuk OTL Santa Ko, untuk Elo,
0: siapa?
2: Untuk Daud.
0: Oke.
2: Untuk Pade Budi.
0: Yo.
2: Untuk Penyelayan.
0: Siap.
2: Untuk Ika Betipur.
0: Ya.
2: Untuk Aida.
0: Oke.
2: Di Jakarta.
0: Ya.
2: Untuk Menyesi Kumbang.
0: Jadi.
2: Untuk Puteri Bungsu.
0: Yo.
2: Puteri Tanjung.
0: Jadi.
2: Serta Juang Pariaman, serta Juang Mali.
0: Oke.
2: Puteri Sago, Sengayang.
0: Ya.
2: Dan saya sudah beri nama, tapi ya.
0: Jadilah kalau begitu.
2: Itu dah ini.
0: Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahan FM.
2: Lancak bana.
0: Lancak bana. Baik, ada pesan cik dari Icin Sylvia Anggraini ya. Kita bacakan pesannya. Assalamualaikum mononen wan, putakan lagu Aswe Tabang wan. Salam untuk TL, Mr. Naga, Pak D, Gai Uban, Ajizah, Elok di Silungkang, Daus juga, Ampera Uncu, seluruh pandangan setia bahana dimanapun berada. Spesial untuk wan onen Bali. Alhamdulillah dapat spesial ya. Dari Icin di Kacang, ditunggu lagunya Beko. Dan kita terima telepon cik lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
0: Evita ayo koto.
3: Iya
0: wanane. Ba kabar di Balai Gadang kini tu?
3: Sehat, sehat wanane.
0: Alhamdulillah. Apa lagi Evita ko?
3: Cilaku Jalan Basimpang wanane.
0: Cilaku Jalan Basimpang. Jadi kirim-kirimlah salamnya.
3: Salam untuk Daud.
0: Iyo.
3: Ampera Uncu.
0: Jadi.
3: Nenek Uni Daliar tadi.
0: Iya.
3: Hello.
0: Oke.
3: Daud.
0: Jadi.
3: Hello. Putra Pepet.
0: Yo.
3: Aldi di Jakarta.
0: Baik.
3: Putra Medan Boda.
0: Iya.
3: Dan seluruh yang mendengar radio Bana Wanonen.
0: Jadi, oke, Evita.
3: Assalamualaikum, Anone.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
3: Rancak
0: mana? Dan sana kita tangguhkan dulu menerima telepon ya. Lama numpuk lagu di playlist kita. Lagu yang pertama adalah permintaan dari Aji Munir Sikumbang di Pariaman ya. Umpan tak pasang kaya putih katanya ya. Ye bobana mah tidak jadi dapat ikan tu nana. Ikan ni ucap sembarangan dan kamar lagu untuk dan sana sedenyo. Untuk sana nan sedang beraktivitas, semoga selalu sukses hendaknya di hari kini ko dan tetap semangat ya. Kita hibur di lagu-lagu Minang di pilihan dek dan sana kita di acara Lamang Tapai untuk hari kini ko. Kita dengarkan bersama-sama.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melinsang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Iya deh, saya.
1: Abang nyo balik cincin, nah. Kaluan yolo. Nah, nombor pakai kukaiku jutu hari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
0: Eh, Adia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nandak meminta kawan. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
1: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Tapi di mau cak Bali, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
0: Eh, malu amuh sembarang-sembarang. Sini, dia. Beko nampak naranca durang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham, pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yuk pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
1: Yuk subananya, tuan.
0: Iya, dia sayang.
1: Laki lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah. Dimak sampai yuk, tuan. Tunjuk alam, bucie.
0: Kabalah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali amit, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana ranca. Gagagilah sana, ke toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

0: Udah perutku perih banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: 103,2 Bahana FM Ranca Bana di sana penengah. Kita lanjutkan lamang tapai menerima telepon balik kita ya. Dari siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lamang tapai mahal. Kalau dari tadi ya kari siang jadi. Baru kini masih alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kabanuan, nih saya sekeluarga banyak jadi.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lai sehat syukurlah gaya uban di basi Makkah. Lai sehat-sehat
0: Nah itu nan para benak gaya ya.
1: Alhamdulillah berkat mu'a kita basamu.
0: Betul.
1: Ya bak abanu alun juga bisa bak memancing ke kacang lai.
0: Weh alun juga bisa lai bak tu hati lai nak niu kan gitu kan.
1: Yo gaya lai berdoa juga. Mudah-mudahan nak carilah kawan cik lai. Tu baru mantap. Kami dah mancing malam.
0: Iya.
1: Tuhan lah tak suara tu nak terdengarnya. Kamu tu juga tak leha suara terdengar. Ulang tu tak nampak.
0: Ayo, insyaAllah.
1: Ini suatu saatnya pasti yo bertemu mah baru anak.
0: Nanti yo nya.
1: Dengan berkat doa dan yo kalau uan ada kesempatan kalau ndak gae ada lu kesempatan main ke Padang Panjang mudah-mudahan
0: ya
1: itu indak bagi janji
0: ah iya
1: janji itu dari utang
0: betul.

0: Ayo, bahkan tak lagu le Cik Wan.
1: Jadi apa lagu gaya kini ko?
0: Ah, lagu-lagu lawas lah Wan.
1: Ah, lagu lawas?
0: Tara Puang-Apuang dari Eli Kasim.
1: Ah, jadi.
0: Lagu lawas.
1: Lagu lawas ya?
0: Iya.
1: Ah, jadi.
0: Bahkan kerang Jawa lagu lawas. Bahkan orang Minang lagu lamo.
1: Iya.
0: Ah, jadi. Bahkan Sunda lagu lila.
1: Jadi, Tara Puang-Apuang ko?
0: Yo.
1: Tara Puang-Apuang ya.
0: Lai ba sobok Wan?
1: Lai, asyik nak kamu lagu ko?
0: Alhamdulillah kalau lai ba sobok. Salam-salam lai Wan.
1: Jadi,
0: Salam pertama untuk Wan, mudah-mudahan terlalu di Allah Subhanahu wa taala umur panjang rasa cimurah tercapai apa yang dicita-citakan hendaknya sekeluarga.
1: Amin.
0: Sudah itu untuk Aziza dan Saki, kalau dek batu tak nama hilang juga, carilah sirih.
1: Ya.
0: Sirih kampung dua lai, okay. Agih gulung pasir seketik, bawang merah seketik digulung dikunyah. Kok saya sudah makan dikunyah tak coba aduh. Kalau tidak menjalankan lalok lebih rancak mana.
1: Iya.
0: Itu baik batuak kalau cocok tu dua kali makan je lah cukup.
1: Jadi.
0: Tuah kok lima nangai Azizah kok lima monitor.
1: Ya. Yeah.
0: Juga kalau kepeluh satu ke hilang dengan tu mah.
1: Okey.
0: Tuah. Pokoknya kawan-kawan itu nanti batuak nak hilang batuaknya kalau cocok ubik tu. Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Bersyukur Allah. Mudah-mudahan sehat kawan-kawan kita dan sakit. Mudah-mudahan yang lalu dilindungi Allah Subhanahu Wataala capek sembuhnya tak nyobati lote. Jaruh belia. Alamasu Azizah dari sini Wan.
1: Alunai.
0: Oh alunai. Sedang memenilai memonitor sini nama. Mana kiri tiang lo jari ya tadi. Dia pun orang pada panjang mana kalau nak kiri tiang juga.
1: Iyo. Betul.
0: Iyo. Sejak itu Bang Selep tadi.
1: Okey.
0: Pokoknya mereka itu lawan di bukis kami. Saya lah kesadunya pokoknya lain nama nangah suruh kita berdua. Capek salam sehat, salam kompak, salam sehat selalu. Mudah-mudahnya Pak Kaki capek sehatnya andaknya.
1: Okey, baik.
0: Indah bersabik namu, indah bersabik jana. Salam spesial untuk Wan sekeluarga. Mudah-mudahan selalu umur panjang rasa cimrah kata baik apa yang dicita-citakan andaknya.
1: Siap.
0: Perubahan tak saleha je sedang majak ini desem kempek.
1: Okey, baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Halus pisan, aa.
1: Halus pisan ya, aa. Jadi, gaya uban di Basimaka ya. Baik, kita menunggu telefon berikutnya dan kabar-kabuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anu Nen.
1: Yo, Nita ke ya?
2: Yo, Nita di Serantau Jakarta Layu Anu Nen.
1: Mbak kabar?
2: Alhamdulillah le sehat-sehat Anu Nen, Mbak kawan Anu Nen.
1: Alhamdulillah sehat pulo.
2: Entah lagu je Anu Nen.
1: Apa lagunya tuh?
2: Habis tiada basiso dari Rayola.
1: Habis tiada basiso ya. Habis tiada basiso. Jadi kita dengarkan lagunya Beko.
2: Salam-salam saya kaya Uban sama Tago Nene.
1: Yo.
2: Haciza.
1: Jadi.
2: Dan Mr. Ramjai. Okay. Bang Jack. PR.
1: Yeah.
2: Mitri.
1: Ya.
2: Umpu. Daud sama Mayang Sari di Betis Angka.
1: Okey.
2: Di Betis Kumbang di Pariaman. Kalau Allah nak ada masa besar, ada pekerjaan dari Nita, Nenek.
1: Jadi, aman tu.
2: Salam spesial dia untuk kita berdua, salam, Nenek.
1: Jadi, terima kasih spesialnya ya. Ya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Ocak, Ban.
1: Okey. Baik, dan senapan ya, sambil kita menunggu telepon, kita bacakan pesan-pesan yang masuk di WhatsApp yang cukup menumpuk aja ya. Dari Putra Medan Bodan dan pertama. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Wananen, Lamang Tapai, Wan tolong diputarkan lagunya Big Heru, adik kau udah pakai lamu. Salamnya untuk yang laba gabuang, dan salam kembali untuk Ika Tanjung, Evita Ayu Koto, salam juga untuk Daus di Dobok Batu Sangka. Elo di Selungkang, Aldi beserta kawan-kawannya di Mayora Building, dan salam kompak Kasadenyo. Terima kasih Wananen Bana Rancak Bana. Demikian dari Putra Medan Boda. Kemudian juga ado dari Aldi kok ya. Assalamualaikum Wananen, maaf Aldi hanya lewat WA Buli ya. Wan, tolong diputarkan lagu Kusia Bendi ya dari Android. Salam dari kami Kevin, Aldi, jodoh tamu dari Singapura koha di Potoko onde sedang banyak tamu Aldi di Jakarta mau kena menelpon ya. Untuk Bana FM Wan, terima kasih, terima kasih. Ya, jadi Aldi. Semoga sukses selalu Aldi ya. Lagunya Kusia Bendi ya, baiklah kita dengarkan. Kemudian juga ada pesan dari siapa leko? Dari Fitri di Ransam ya. Assalamualaikum Wan Onen, Lamang Tapai, selamat pagi, minta lagu Cik Wan, judulnya Kolak Sarabi ya, yang versi AI katanya. Salam untuk Ami, salam untuk Seleha, salam untuk Sedenyo, pandangnya setia Bana di mana saja berado, salam spesial untuk Wan Onen, makasih Wan katanya. Jadi kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jauh mana suara Wanjay ya. Ada kan api itu sekitik. Boleh terangnya di sana gitu. Oh, itu. Jadilah. Apa kabar Wanjay lah? Lamu tidak mencegok, ha?
0: Tapi masuk kabur,
1: kan? Oh, masuk kabur. Andin. Akhirnya kan lailang kabur, enak?
0: Lailang kan nampak,
1: ya, kan? Nampak balik. Ya, jadilah kalau begitu.
0: Apa yang ada, kan?
1: Hah? Lagunya Wanjay nak lalu nak?
0: Oh, itu lalu nak pernah lah. Itu lalu nak bertanya orang tadi nak mana nak? Mana di kampu lah mana?
1: Apa lagunya?
0: Maitong Kasau ni.
1: Maitong Kasau?
0: Yo.
1: Maitong Kasau ya. Maitong. Mari tongkat saw, jadi biko kita putarkan lagunya, silakan berkirim-kirim salam.
0: Salam kamu untuk Wanen ya.
1: Iya, salam balik ya.
0: Jadi Wanen.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Minta di balik di Kuala Wanen ya. Di Jakarta.
1: Oke.
0: Minta di Upan di Wanen ya.
1: Iya.
0: Minta di Kuala.
1: Jadi.
0: Minta di Kuala Wanen.
1: Oke.
0: Minta di
1: ya.
0: Minta di Kuala
1: ya.
0: Ketik dah dengar dah,
1: eh? Ya, agak ketik, seketik. Tak ada.
0: Salam
1: kompak
0: saja.
1: Ya, salam
0: ketik-ketik.
1: Okey lah, kalau begitu.
0: Kekal-kekal,
1: ya? Alhamdulillah, sehat.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahan FM. Demikian ada Wanjay di sana pandangnya, lagunya Maitong Kasau ya.

0: Ya, sambil kita menunggu telefon dan kabar gabung, kita akan cuba salami dulu ya, untuk anak kita ya. Dan tidak bergabung dari ku, bak kabar yang di selingkaran dan asingkara gitu ya. Ada telefon masuk nampaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anone. Yo Azizah di tanah hitam.
1: Minta lagu Cik Wan.
0: Lagunya apa tu?
1: Mak. Jadi gampu Cik Wan kau biar pacaran Wan.
0: Ini digampu ke lagu tu Sabalun ko ha.
1: Agaknya kau akan tupik gulai paku sahlah Wan.
0: Katupik gulai paku jadi. Ya. Mereka kita putarkan.
1: Dalamnya dibungkir kami sahlah Wan.
0: Dibungkir.

0: Kami saja ya, jadi ya.
1: Apa nanti ada jagoan?
0: Ada seorang lain.
1: Pokoknya lama sudah dari sistem pertama sampai ketiga tadi selam kompak ya, Wan.
0: Jadi, ya.
1: Makasih banyak, Wan One.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM. Ya, salam juga untuk Bung Zainal di Jakarta Barat ya, di Daan Mogot. Zainal and Begin. Mudah-mudahan baik takabar sehat ya. Baik tuju ada Pak Haji Anwar di Pasar Senen Jakarta Pusat. Nenek Nadin ya, kalau tak salah ya, di Muaro Panih Kabupaten Solo. Baitu pulo ada nenek Atar di Batu Sangka ya. Salam kompak selalu. Ada juga Aji Nova di Muda-Mudi Tekstil Saratu Yosi di Toko Ratu ya. Salam hai siang, mudah-mudahan lai sehat selalu tandanya. Sudah pernah kini ko pukul sabale labia 25 minit waktu Indonesia Barat. Coba kita cek dulu durasi yang dibutuhkan untuk memutar lagu-lagu yang lama masuk kini ko. Dibutuhkan waktu 36 minit. Jam 2 balik labia 2 minit selesai ko bentuknya. Oh, kalau masuk pesan-pesan sponsor ada bakar ko. Jangan lupa di sana hari ko sembahyang dua kita adalah jam 2 balik labia ampek balik mini ya. Terima kasih untuk di sana dan laba gabung di acara Lamang Tapai untuk edisi hari kini ko. Kita akan berpisah di Lamang Tapai saat sudah lagu-lagu ko didangakan bersama. Dan tetaplah di 1.2 Bana FM Rancak Bana dan tujuh program-program selanjutnya. Dan indak lupa ambu ingatkan bisu Lamang Tapai dari jam 9 sampai jam 2 balik siang balik ya. Untuk adun sana nan suko jo lagu-lagu nostalgia nan kamar ke lagu-lagu nostalgia. Satu Rabu malam dari jam 9 malam ado bahagia bahana nostalgia di Bahana FM ya, sampai jam sabale malam ya, dari jam 9 sampai jam sabale malam. Oke, akhir kata wanane nan batuke kini ko sekali lagi mengucapkan terima kasih. Dan selamat menjalankan aktivitas selanjutnya di hari kini ko. Semoga dan sanak saudaranya sukses. Lagu-lagu rancak siap kita dengarkan bersama. Lagu nan pertama dan diputar adalah lagu-lagu permintaan melalui WhatsApp ya. Karena WhatsAppnya lah dari pagi tadi itu ya. Adik aku udah pakai lamun dan pertama dari Putra Medan Boda. Kemudian ada Kusia Bendi permintaan dari Jakarta, dari Aldi jo kawan-kawan di Mayora Building Jakarta Barat ya. Iko lagu yang pertama ya sana penengah ya, Big Heru, Adia Ka Uda Pakai Lamun.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Latihan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUMI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik.

terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia berikan. Hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: mai tukumnya siri leja le ada yang berubah lo kiblah dan gara-gara menteri piti beleng dah
1: ini apa orang susah kok orang tunjuan jalan nenelo satu anak ini lapa pakai jumbo-jumboan tuh apa kata laris namanya tuh
0: anda tak kawal dan tak kacau dan kau berubah kiblah dan enggak kau penyemek-jemek dan manggal enggak dia lah mati di sana lain mati lah ha pada penyemek-jemek
1: kita bahanannya nenek kalau batu dedak
0: itu lah
1: ditunjuan jalan
0: Ah, sorry yo. Soal jimat-jimat susuak. No way. No.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Latihan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUNI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: buat.
1: Iya, biasa.
0: Abah nyebalik cincin, nah. Kalau ngiolo, nah nombor pakai kok kayak kujutu, Ari. Jangan pilih, nah jepit itu lewat.
1: Iya, dia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah, kok pitia? Balina rencak modelnya, Di.
0: Jadi, Wan. Dek, elo udah kue. Ini mancak balio, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Tato kemas Ilham pai di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amenyo yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, Ma.
0: Yo subananyo, Tuan.
1: Iyo dia, sayang.
0: Oke, lawan. Kasih itu lah kini ya. Capek lah. Dimana sampai yo, Tuan. Tunjuk lambo, cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-5-7. Toko Mas Ilham.
3: Deh, Rami lu ngelang baru eh. Apo kakak Dena di bawah saja balik ya? Sekalian ke pasta.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Ima sih, Pak.
3: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
4: Imanya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dindangnya di Cikoha. Mari lah sih, Pak. Ini kamu borong mi bakso lebar.

0: Asli deh, perut gue udah dimonarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada. Mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia, gadang murah, ramah dana.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
1: Iya, Upi makin cantik di perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Ya, perutku perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal.

0: diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
1: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
0: Ya, enggak dong. Sekarang Es Propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan Es Propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es Propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es Propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat Es Propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, Es Propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es Propolis, Hair for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es Propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera Es Propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es Propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Banang. Ngedangdut.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguk Melinsang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat

komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Ya, perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang

0: Radio Bahana FM.
1: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis? Bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mak dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: pipit! Capek lah! Ayah lantai lah, Iqwa!
1: Iya, ya! Helm pipit mah, ya?
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Apa iwak lain?
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Hehehe.

0: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
1: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
2: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Oh, Teh Mui. Ala siap ko sadonyo persiapan balik si Mutitu. Kalau palaminanyo alah, untuk ke kamarnyo alah kulo. Rasunyo lajut kui mah.
1: Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado Teh.
0: Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonyo tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali.
0: Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di mah kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evanri, awak kepahalu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo Teh.
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Latihan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUNI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: الخفيه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandung.
4: What?
5: Iya, biasa.
4: Ambo nyoba li cincin, ah. Kaluang iyo lo. Nah, nombor pakai kukaiku juga tuh, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
5: Iya, dia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopi tia. Balina rencak modelnya, di.
4: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Pilih manca, balio, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
5: Malu amu sembarang sembarang sih nyedia beko nampak narenca diorang baru menyasar kata kemas ilham pai di sinantu anca-anca modelnya kualitas amenyo yuk lo kaluang cincin galang subang deh picayo lah dia amuah lamo dia tegak di situ mah
4: yuk subananyo tuan
5: iyo dia sayang
4: laki lawan ke situ lah kini ya capek lah dimana tempatnya tuan tunjuk tuan bocil
5: sabar lah dulu dia tukage lah baju tu dulu.
6: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko mas ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko mas ilham, di jalan kantin nomor ampek kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7. Toko mas ilham.
2: Deh, Rami lo ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja kan dia? Sekalian ke pasar.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
7: Iba, Tifa.
2: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
7: Ibanya tuh, ini di buku KDMT lo mah. Ada dindangnya di siko ha. Mari lah, Tifa. Uni kamu borong iba selebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo, Tifa. Iyo, uni sekalian kamu balik kadeama di barang-barang pedan deh guys.
2: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe, senyum.
7: Ah, jangan ko ni.
8: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.

0: udah di Monarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah mantap bener tuh, langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia, gadang, murah, lama, dana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Banas.

0: udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Ah, Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang yang Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan yang Upi pakai.

0: di Mau Pibal itu. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin cie yo, cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: lebih capek lah. Ayah lantai lah iku.
1: Iya ya, helm itu mah ya.
0: Ndak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ini takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tenang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah perata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugua Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Ria berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng

pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: deh, perut gue udah di monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, ramah dana.

100,2 Bona FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpa di sore ini ya. Seperti biasa Sobat Bahana dari jam 16 sampai jam 18 nanti ya. Ada Susil Omi yang nemenin Sobat Bahana. Ya, di provinsi kesayangan tentunya. Dan selamat sore, selamat tetap beraktivitas buat Sobat Bahana ya. Ya, selamat sore ini buat Es Propolis yang mengkonstruksi Es Propolis ya Sobat Bahana ya. Terus juga Tani Maju, Zia Presikan, Toko Mas Cantik, Toko Evandri ya. Ya, selamat sore buat semuanya Sobat Bahana. Ya, nanti kita akan hadir lagi dengan informasi-informasi dan juga lagu-lagu yang sudah kita siapkan buat Sobat Bahana ya. Oke, ada barusan kita nikmati ada CZR ya. Kobe Junior, Jika Kita Bisa Memilih. Ya, di album film, di soundtrack film ada Cinta di SMA. Oke, sekarang kita punya kotak Sobat Bahana dengan masih adanya ya. Ya, selamat sore buat Sobat Bahana semuanya dan selamat mendengarkan buat semuanya. Tentang

Oke, Semut Bahana ya. Selamat sore buat Semut Bahana semuanya. Informasi perdana dulu nih di sore ini di Sosial OB kita Semut Bahana. Ya, kita mau cek dulu nih info cuaca ya Semut Bahana di hari Rabu 23 September 2006 untuk wilayah Sumbar, Riau, dan Sumatera. Nah, perakiran cuaca sore ini berdasarkan laporan BMKG, fenomena Maiden Julian Oscillation MGO yang sedang melintasi Sumatera memicu ketidakstabilan atmosfer lokal ya. Hal ini menyebabkan munculnya awan konvektif yang berpotensi menurunkan hujan di beberapa wilayah. Nah, Sumatera Barat, sebagian besar wilayah diperkirakan mengalami hujan petir hingga hujan ringan dan sedang. Warga dihimbau tetap waspada oleh cuaca ekstrim dan susulan, khususnya pasca bencana di kawasan Solo ya, Sobat Bahana ya. Oke, terus yang kedua dari Riau, secara umum kondisi didominasi berawan tebal mendung pada sore hari. Potensi hujan ringan diprediksi baru akan turun beberapa titik menjelang malam hari. Untuk Sumatera Utara, wilayah ini berada dalam status waspada hujan lebat. Sore ini diperkirakan terjadi hujan ringan hingga sedang ya, yang dapat disertai angin kencang secara tiba-tiba di sebagian kabupaten dan kota. Ya, untuk info lalu lintas kondisi jalan, secara umum lalu lintas antar kota berjalan, namun pengendara diimbau ekstra hati-hati karena jalan yang basah akibat guyuran hujan ya, Sobat Bahana ya. Nah, Sumatera Barat, jalur Solok Padang, akses utama ruas jalan Solok Padang kini sudah kembali fungsional setelah sempat tertutup material lumpur akibat longsor ya, banjir bandang Arosuka. Proses pembersihan akhir Kementerian PU terus dioptimalkan, pihak BPTD ya, memastikan operasional angkutan bus AKP di Terminal Bareh Solok tetap berjalan normal dengan penyesuaian rute aman. Pengendara diminta untuk tidak mengebut karena aspal bekas lumpur cenderung licin. Ya, untuk Riau Pekanbaru Kampar, lalu lintas Riau Jalan Lintas Barat Riau Sumbar via Kampar terpantau normal, namun pengendara diminta waspada saat melintasi area Rimbo Panjang ya, akibat adanya beberapa insiden kecelakaan truk sebelumnya. Di dalam kota Pekanbaru, waspada potensi antrian kendaraan atau perlambatan arus di sekitar SPBU seperti Jalan Suma Amin ya, yang terkadang mengulur hingga ke badan jalan. Sementara untuk Sumatera Utara, Jalan Medan Aceh dan lintas ya atau lintas ini arus lalu lintas berjalan lancar, namun dituntut kewaspadaan tinggi juga, terutama di area berlereng curam karena licin akibat hujan. Pengendara melintas kawasan Gebang ya, Kabupaten Langkat diminta berhati-hati pasca evakuasi laka ditunggal di area tersebut ya, Sobat Bahana ya. Oke, nah itu dia Sobat Bahana ya, informasi lalu lintas dan informasi cuaca kita di sore ini ya. Ya, nanti kita akan kembali lagi dengan informasi yang lain Sobat Bahana. Tetap stay tune di sini di 100.2 Bahana FM.

Cirebon FM. Terus juga Sobat Bahana untuk maghrib hari ini pada jam 18 lewat 17 menit di studio kita. Dan untuk waktu Isya jam 19 lewat 26 menit ya. Ya, sebelum kita nanti jelang maghrib Sobat Bahana, kita ikuti Voice of Islam dulu. Dan ada Welcome to Neck pada jam 18 lewat 30 menit ya. Terus dilanjut nanti jam 19 tepat ada acara Parang Pantun ya Sobat Bahana ya. Buat Sobat Bahana yang punya pantun-pantun bagus, pantun-pantun rancaknya, ya silakan bergabung nanti di 0821-227-0830. Ya, selamat sore Sobat Bahana, kita jelang sore, maghrib dan sampai tengah malam nanti ya bersama kami di 100,2 Bahana FM.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
2: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Gugu Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Muiz, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal, hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik juga perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75,

0: telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

telah dibuka. Pendaftaran Jalan Santai, Sehat Bersama, Eratkan Kebersamaan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 11 Oktober tahun 2026 dengan hadiah kulkas, mesin cuci, kompor gas, dispenser, dan banyak hadiah lainnya. Juga menangkan hadiah utama berupa satu unit sepeda motor. Daftarkan diri dan keluarga Anda, karena acara Jalan Santai ini terbuka untuk masyarakat umum semua kalangan. Mari jaga kesehatan, tingkatkan kebersamaan. Tempat pendaftaran, Sekretariat LUMI SMPN 2 Padang Panjang Jalan Sudirman nomor 17 Padang Panjang. Daftar sekarang juga, kuota terbatas.

0: pipit! Capek lah! Ayah lantai naik kuah!
1: Iya, ya! Helm pipit mah ya?
0: Ndak usah selah pakai helm. Capek lah, payu lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Tanang selah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal 'aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Ria berkupri banget. Mah kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutricial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahana FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahan FM. Always for you and me. Membahana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bandang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Bahana.
1: Assalamualaikum di awal kata, selamat bertemu, selamat bersua, gadang ketat tua je muda, pemudi serta pemuda, adiling kuang sambah kesadanya. Balam lalu barabah mandi, bungo sitawa disusuni. Salam lalu sambah kumali, abarang ya gawa minta diampuni. Si abu berkabau banyak, bagu balo ke Tanjung Medan ke pulang harilah senja. Beribu maaf kami pinta usana, cerita bergarah kami sampaikan untuk menghibur sana ya saudara. Abersua kita balik, balain rono, balain rupa, balain pula bantu orangnya. Sungguh aku meralih, tempatnya di sini juga, adi insut saja sekitar, amari saja kita dengarkan.
2: Baik apa sah, membalik sapu.
3: Sapu di Bali untuk dikepo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iko ambo mak lepo.

0: Adiak lalu ambo sapo.
1: Adiak kami tahu sopan jo santun.
0: Untuk adon sana jangan sampai lupa.
1: Ado kartun kirim parang pantun.
0: Ah itu saja adon sana. Nan kaba pantun jangan lupa bagabung di SMS.
2: Bahana FM Rancak Bana.

0: 103,2 Ban FM. Selamat malam di sana Pandanga ya. Alhamdulillah, sobat kita balik di malam nangko di sana ya. Ayolah, sair yang balam je barabah, barabah lalu barabah mandi. Sair yang balam, sair yang salam je sambah, sambah lalu salam kembali. Awal mulo rundiangan salam takzim dari Ambo, sidang penanganan Budiman. Sambilah salam nan pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pai baburu mendapat rusuh, rusuh dijua, pai kapasa. Basuo balik kita malamku, basamo ambo saleha. Ah, iyalah di sana penanga. Seperti biasa di sana kita bapantun balik di malam nangko di hari Raba pukul 1. Lai basarawa. Lai basipatu. Iyalah di sana penanga ya. Seperti biasa di sana kita tarimo pantun-pantun rancak di sana di malam nangko ya. Iyalah sian empang buka pintu kita di malam nangko di sana. Konya nak. Halo, assalamualaikum.
1: Babang Seleb.
0: Iya, nomor itunya, satu.
1: Ala jarang Babang Seleb di pantun. Seleha.
0: Iya, iya.
1: Sama tu kalung pantun ya, anu acara pantun Seleha ya.
0: Iya.
1: Di bae la pantun cie ya Seleha ya.
0: Jadi.
1: Sinangi lawa orang tiku dia dua je daun pandan ya Seleha. Manangi dia tagak di pintu Seleha macam dia udah pai bajalan Seleha masa apa sudah al Seleha
0: lai
1: lagunya Odi Malik lah Seleha.
0: Apa lagunya?
1: Rindu sakit jiwa itu Seleha ya.
0: Nak tukar doang
1: itu Seleha tagak dalam menangga lagu itu Seleha.
0: Oh lati ari dak menangga
1: Salah gak menangkal lagu,
0: tapi
1: sebisa apa
0: ditukar
1: lagu-lagu lain.
0: Seleha kini. Ayolah, salam-salam dulu. Salam-salam dulu, ya.
1: Itu sebetulnya kok, ya.
0: Jadi?
1: Lama siap kan, Seleha?
0: Alah-alah.
1: Rindu sakit jiwa di Mali, ya.
0: Jadi,
1: ya. Salam tu Seleha yang cantik, yang kami, Seleha.
0: Jadi,
1: Allah makan Seleha tadi.
0: Allah.
1: Apa sambahnya tu Seleha?

0: 亮到让当
1: 的哈。点亮，点亮。
0: 亮了都焦了都没了。
1: 啊，那都没了的。
0: 那都没了，谁罗的？把开干当，把开打乱的是嘞哈。
1: 哟哟。
0: 做点那西多皮亮的是嘞哈，那把开阿婆来去，把开家亮的是嘞哈。
1: 哟哟。
0: 啊，salam daun tuanya si onen ada di mana tu leh?
1: Onen lagi.
0: Sedang menganya tu leh, sedang makan lahnya.
1: Iya, sedang makan.
0: Abu sambalnya tu dendang lado merah tu leh.
1: Tidak tahu dah nampak.
0: Oh, iya di bandi ini kulit. Ya, tu leh. Tu rami lu orang lado acara pelantikan tentara lagi. Tu rami orang nampak tidak al tadi tu leh.
1: Iya.
0: Dengan tadi rami mana orang pelantikan tentara tu leh. Ya, setabi tu leh. Ya. Untuk si bos Irfan di Peri ya seleha.
1: Iya.
0: Untuk opung si Anturi yang boleh setandang seleha.
1: Jadi.
0: Setelah kanjuang dia ada alta kalau acara pantun pun tak ada juga buang seleha. Setelah kanjuang dia ada alta kalau acara pantun pun tak ada juga dua.
1: Lai.
0: Kadang-kadang lain juga tak pandai apa pantun dia ajarnya. Pantun tak ambil bari setelah kanjuang. Jadi seleha ya. Ra
1: anje
0: cuma kayu madang
1: ya. Iya.
0: Halo.
1: Yep.
0: El mama riri raja walang beli mau kacang sele ha ya. Anak di Bali le mandang mau dia mak di kamba dia dah nak pihak kami leni ya sele ha.
1: Iya.
0: Lalu dah di pasar tadi di toko tiara lah tu sui senyal jam tengah enam tadi baca pe nak tu sui toko tiara toko buku tiara tadi seleha.
1: Tahu dah.
0: Pe malam lah buka ni tadi lalu senyal jojek tadi tengah enam lah tu sui senyal kau ada perlu pak ji itu mungkin seleha ya.
1: Mungkin.
0: Keduanya antu jadi jual menepi toko ya seleha. Untuk uan jai wan jai tu bukan buang pantun tu seleha.
1: Wanjai, anda?
0: Ya, ini tak pandai Bapak.
1: Yang lain.
0: Oh, kadang lain juga si nikmat yang tak pandai Bapak Tun Seleha, ya. Untuk ayah pandai sikit ayah anda, ya.
1: Ya.
0: Putri Sago tu banyak Bapak Tun Seleha, ya. Kadang sampai 5-6 medak Seleha, ya. Untuknya Dahlia, lu dipitalah dua daun ke Seleha, ya.
1: Adi,
0: kalau daun sebarang buah pantunnya seleha ambil atau limau paling kurang si daun seleha.
1: Nak tahu lupa kan?
0: Dua elok ke si lungkang seleha memapi ancak gaji kepala laun di kadai ya. Duanya si Aldi Jakarta Mbak Suribak Nining Nelly Wewit ke Bukit Tinggi di Bukit Kami. Salah seronoknya dah seleha.
1: Jadi.
0: Orang banyak kemasuk. Oh ada lupa cik seleha. Anissa je baik habis. Ya seleha.
1: Jadi.
0: Di Tanjuang Baru lah ya seleha ya.
1: Jadi
0: Bukit Kami. Salah seronoknya seleha. Makasih banyak ya.
1: Ready.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bahasa rancak banyak.
1: Dasar pandangan ya dari Daal di sana ya lagi pulau bergabung di malam nangko di acara berpantun cie saja. Iyalah. Itu sana pandangan di belakang Daal di sana masih ditunggu. Manya Mak Ambo tadi kaburnya. iyalah. Masih ditunggu di sana untuk nangkap kirim pantun di malam nangko ya di 082122708300 di sana ya. Iyalah. Yalah, selamat malam untuk warga Padang Panjang, Bati Pos Pulau Koto dan sekitarnya di sana ya. Yang shift malam pulau di malam langkut di pos-pos penjagaan ya, di rumah sakit ya. Ataupun di pos-pos kesehatan tentunya. Semoga lancar-lancar saja di sana ya. Aman, amin dan terkendali. Yalah. Yalah, pulau kabarnya untuk di sana pecinta pantun. Si Putri Sago muanya ko Anissa ada daus bagai di Batu Sangka ya di sana ya ada Ajo Mendisi Kumbang ada Mak Hitam bagai tu ada Putra Tebet ya iyalah silakan di sana pecinta pantun kita di malam nako ikut jaringan yang salah tu bagi ni ko. Ya kami informasikan juga di sana untuk waktu Isya kita pada hari kini di sana ya pada pukul 9 malam lewat 26 menit ya masih panjang waktu kita ya.

Yelah, salah pandangan. Sembari kita menunggu ya, bantuan-bantuan yang lain yang akan masuk, banyak kok. Yelah, kita dengarkan dulu di sana. Ada lagu dari permintaan Da'a tadi ya, ada Rindu Sakit Juo. Bagi di sana yang kabar pantun silahkan, masih ditunggu ya di 0821. Kabar kini ko hanap-hanap saja, aja ringan dan rusak atau apa? Yelah, di sana pandangan. Kita dengarkan dulu ya, ada Rindu Sakit Juo. Kita sampaikan lagu yang lain dulu. Manyoko, manyoko.

Hindak rotan apa kok empat belas itu cinta tak sampai cinta jadi sesalan bila suka.

Ini selamat datang kita dengarkan ya. Ada rindu sakit juga di sana ya. Dari Odi Malik ya. Langsung kita dengarkan dulu. Biko ada Rayola Tanah Pusako ya. Yalah, masih diterima untuk teman-teman di sana. Kalau tidak bisa menelpon, silakan di WA saja, di chat saja di sana ya. Mungkin jaringan atau apa. Yalah.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafah wadarjatal 'aliyatar rafi'ah wab'atsuhul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Aduh, harga pupuk makin mahal. Hasil panen pun belum juga maksimal. Tanaman mudah layu, sering terserang jamur dan hama. Ada solusi yang lebih hemat dan efektif nggak?
1: Tentu ada. Gunakan pupuk MikroCare. Nah, pupuk MikroCare ini berkualitas dengan nutrisi lengkap dan teknologi modern yang membantu tanaman tumbuh lebih sehat, lebih kuat, dan lebih produktif.
0: Memang apa keunggulannya?
1: MikroCare membantu mempercepat pembungaan, pembuahan, meningkatkan produktivitas tanaman, membantu penyerapan unsur hara lebih optimal, serta membantu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan cendawan dan hama.
0: Kalau cara pakainya bagaimana?
1: Mudah sekali. Cukup campurkan 2 bungkus pupuk MikroCare dengan 50 kg urea, ZA, TSP, atau NPK saat pemupukan pertama. MikroCare praktis digunakan dan dapat membantu menghemat penggunaan pupuk utama hingga 40%.
0: Wah, luar biasa. Tanaman lebih sehat, panen lebih maksimal, dan biaya pupuk jadi lebih hemat.
1: Betul, karena hasil panen terbaik dimulai dari nutrisi yang tepat. Pilih pupuk MikroCare, solusi cerdas untuk pertanian yang lebih menguntungkan.
0: Segera dapatkan pupuk MikroCare 1 kg, Maklostar 500 gram, Cidastik 500 mili, Kalimax Top 500 mili, dan 1 liter, serta Dinda Grow 1 liter. Dan jangan lupa menggunakan Cidastik yang merupakan bahan perekat pembasah merata dan penembus serta meratakan semprotan insektisida, fungisida, dan herbisida. Dapatkan produk kami di toko Tani Maju dengan alamat Jalan K. Haji Ahmad Dahlan, Guguk Melintang, Padang Panjang Timur. Toko Tani Maju, Jalan Profesor Hamka, Bukit Surungan, dan Toko Tani Maju, Jalan Abdul Mois, nomor 16, Pasar Baru, Kota Padang Panjang. Untuk informasi produk pemesanan, kunjungi sekarang juga agen resmi kami di Toko Tani Maju di nomor telepon 0821-7093-5359 atau 0821-7289-7911. Dan 0821-7252-0005. Pupuk MikroCare, nutrisi maksimal, tanaman lebih sehat, panen lebih optimal. Hematnya nyata. MikroCare, solusi petani cerdas, panen melimpah, untung bertambah.
2: Oh, dear. Oh, dear. Oh, God. Oh, God. Bahana.

0: 103,2 FM. Ini sana pandangan kita sambung balik ya di acara Parang Pantun kita di sana ya. Yalah, lumayan banyak lagu nan kita hadirkan di sana sembari kita menunggu pantun-pantun di sana ya. Nani bergabung silakan balik di 08212708300. Ayolah, masih ditunggu di sana ya. Masih bersama buat ada Saleha di Siko dan ya apa kabarnya untuk Putri Sago, untuk Anissa, untuk Ajo Munir Sikumbang, untuk Daus. Ayo untuk Elok di Selungkang apa kabarnya malam ko? Ayolah untuk Ge Uban bersama Pak De, Bu De, selamat malam. Ayolah untuk Putra Tebet Bagai ya, selamat malam. Untuk nih Gadi Palala, sambung nih. Sambung kemari ya, yalah panjang mau Pak De ya. Kita terima dulu dari sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Pak De.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah Pak De, alangkah sehat kok. Lihat sehat Pak De, alhamdulillah.
1: Masih seperti yang dulu.
0: Iya, alhamdulillah. Lain seperti yang dulu juga. Ayolah, Pak Pantun, Pak Pak De.
1: Nyanyi sebenarnya.
0: Pak De Pantun dulu.
1: Sebilai lagi nyanyi, lah masuk sini.
0: Alun ada masuk orang Nede tadi, nak ada yang masuk antah jaringan atau Pak Awak putan selagu tadi lah.
1: Mungkin nak alun masuk jawi Pak Nede.
0: Alun jawi, mungkin ya lape kali nak. Lape nyo. Iya lape KBE tadi lari ya lihat. Iya. Lari kapun gitu ya.
1: Hello Pak Nede. Nak ulang siku. Nak ulang siku periaman.
0: Iya.
1: Menangis kali ya jagak pintu mencuri udah kau jalan.
0: Mande mande. Iya tu. Yelah, lanjut nak dua pantun saya ni yang buat deh.
1: Mau tambah ke ama?
0: Kok layar doh.
1: Kalau nak ni buat lagu sebab.
0: Indah lah doh. Ampun Pak Deh.
1: lanjut. Muncak ke kalau kau. Kaladang membawa lajang.
0: Iya.
1: Ikolah kau keduanya. Suami isteri.
0: Iya.
1: Di Minangkabau. Bacan doa wajib hati yang tanda bakanda kedua.
0: Iya, betul.
1: Kali kali kaya pada pemilihan. Orang mengatur kepelang.
0: Iya.
1: Karena anak ibu ini. Abi ayah betul tangan kali ya.
0: Iya, Pak De. Kalau
1: kalian telat, abi yang kasadonya.
0: Iya, jangan basa-basa.
1: Kalian nyanyi yang ke Allah tu.
0: Jadi Bunda. Apa lagu gini? Camil Pak De. Sambilan.
1: Cabiak je di dalam ada kalian.
0: Cabiak dalam gini.
1: Ayo.
0: Jadi.
1: Dalam mulut. Tapi ke bulan tak saya dalam bulan
0: tanggal. Ya, ke bulan nak. Iya. Di cabiak di dalam.
1: Jadi akan apa? Ani masuklah ni.
0: Iya.
1: Anissa mau
0: iya.
1: PA untuk.
0: Iya.
1: Satu si kalian cu masuk lencu.
0: Iya.
1: Ani Tri.
0: Iya.
1: Tadi pelala. Mambo Nurul.
0: Iya.
1: Marwa. Mama Riri, Putri Tanjung, Putra Tanjung, Ibnya Rosa, Mama Gaul, Ijin PE, Daus, Cisa, Pina, Aziza, Putri Buntu, Babi Yanti, Unidah Liar,
0: Tukang
1: kawannya, Unita, Rika,
0: Gai
1: Uban,
0: Iya.
1: Aja Munir mak macam, Linda wah, Weni Wanjai,
0: iya,
1: Wan Mister Raja Alam. Ikatan Juang.
0: Iya.
1: Putera Tebet, Putera Tiba.
0: Iya.
1: Elok di Silumpang. Di Pantai.
0: Iya.
1: Baru apa dua tapi salam dari Pak De.
0: Jadi Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Selamat.
0: Nah, ini saya pandang ya dari

0: Pak D di sana ya, mari kita bergabung di Malam Nangko di sana. Ayolah, di belakang Pak D di sana masih ditunggu. Ayo, rangsung ayang mencegok lalai. Ayolah, ditunggu di sana ya, Nangka bergabung di bahana bapantun kita di Malam Nangko. Ayolah, kita terima penelpon selanjutnya di belakang Pak D. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Talia.
0: Iya, malam pula balik Mak Itam. Apa khabar Mak Itam?
1: Alhamdulillah, lagi segi-segi baik. Ibu sayang, Talia.
0: Iya, lagi segi-segi baik.
1: Kau nak kerewan je, Kak?
0: Iya.
1: Lalu barang orang tu, Talia?
0: Iya, nak tahu. Tadi yang nak saya tu, buat putar selalu
1: lagi. Oh, banyak-banyak buat ni, dia, Mak.
0: Iya. Dek Mak Ambo tadi, Mak, kabur sunyi lah. Awak tadi sedang membuka kato tu, nak mungkin lo diangkit lu, kan?
1: Oh, sedang tu, maksudnya di perlahan sedang membuka.
0: Indah, agak lah. Masuk siapa, da'alnya. Da'al.
1: Tengah Raja yang mampu ya?
0: Iya, Tengah Raja yang mampu. Yelah.
1: Bapak tu lah, Pak, kedua dia untuk di
0: Anissa.
1: Banyak buah namanya, Kak.
0: Jadi. Yelah.
1: Awak aku siap salah ikhtar, tak wakat dulu menang, guang kali ya?
0: Iya, lanjut.
1: Aku pasti lah, tak perlu jalan tadi, tak ada baru monitor baru kan?
0: Iya.
1: Buki api pada mangku wong kali ya? Cina kamu niang rampak kok cok jenis sama
0: iya jadi
1: 7 bukit 9 pulau lenggang jenis rampak juga enggak ada boleh
0: dia iya
1: udah dia jago dia lalu ini kok
0: iya lanjut
1: dah dua pantun saya riang dari tatah kayu bangi ke simpang jalan ke tiagan hati sabah jantung menangi rindu tapa bilo di tempayan
0: iyo
1: aku putri sago jadi iya tu ni tapa iya nak jawab kalau ada pasu ya macam dia sini tak tadi tu
0: lun lah di bawah
1: boleh jago nak tiko pencul cair yang
0: iyo
1: marannya baju yang orang semua masalah yang disasah lalu di tempayan menangi macam sarang tidur sebuah saya tentak pada sedang berhasil
0: iya
1: salam saya beko saya lagu saya beko lah
0: jadi ditunggu ya
1: iyalah terima kasih banyak dulu banyak saya merancang banyak
0: iya terima kasih Mak Itam iyalah ada sana lama-lama langit ku sial lah ku di belakangnya Mak Itam ku apa kabarnya Putri Sago DTL rupanya ya. Halo, assalamualaikum TL.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, Mbak Akaba TL.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mbak Pantun walai.
2: Jadi.
0: Iya, silakan TL.
2: Pai ke pantai pakai kemeja.
0: Yo.
2: Minum air karam dia mudo. Awal lama hidup di dunia. Tapi indah banget.
0: Iyo. Lanjut TL, nak dua pantun saya riang. Halo? Ulang nak TL.

Ulang lagi TL. Mana ke ha? Halo. Halo, halo. Ah, ya kayaknya jaringan. Ulang lagi TL.

0: Kayaknya emang jaringan ini sebenarnya agak apa ya. Ayolah, yolah. Halo, ulang lek TL, hilang jaringan lah.
1: Hilang timbul.
0: Iyo, iyo, iyo. Ah, iyalah. Lanjut pantunnya.

0: Halo.
1: Pagi sekolah diantar mak. Pulang sekolah main ke bantah.
0: Iya.
1: Kadang temanung esok tergalak. Antar apa nanti kanannya.
0: Iya.
1: Kopi segala kurang pahit. Kaliknya tinggal di rangkungan.
0: Iya.
1: Marade buruang di atas langit. Yang dinak ba'a kau balap pehan maklu.
0: Iya.
1: Hirgo tabeknya gadang. Sampai mandi dan mudo-mudo.
0: Iya.
1: Mangkunan dinak di lapian di maklu. Mabuk di perangainya putih sagu.
0: Iya.
1: Buruang alang tabang ke laut. Tiba di laut memang panang kok ikan. Alah lamo denai. Lala mo denai bamu kasut. Antah tadi itu kan disampaikan.
0: Iya.
1: Kayu banamo batang surian. Nantuo tolong tabangkan. Sabana malang uncuang badan.
0: Iya.
1: Awak tak cintu tunangan orang. Ala jadi mah.
0: Iya. Iyalah.
1: Dak awak dek orang lain.
0: Iya. Iyalah TL.
1: Tak lagu Cik Ludi.
0: Jadi apa lagunya?
1: Tunggu entah. Taraga Joranah Minang.
0: Iya. Taraga Joranah Minang.
1: Taraga Joranah Minang.
0: Jadi santai TL.
2: Taraga Joranah Minang.
1: Kau tu ni Yaman Masani mah di Australia.
2: Iya.
1: Nah, jo anak menantuak dulu situ kini mah.
2: Iya.
1: Nanya pulang sebalik, kau pulang untung-untungnya mendengar loh.
2: Iya. Lama nak mau tahu TL Joranah Masani kau Taraga Joranah Minang. Lapa cerita TL.
1: Aduh muka ini oleh dah.
2: Aduh no. Sangkut kok Allah degil.
1: Lewat kawanan jauh saya barunya yang mau dia tahu.
2: Oh iya.
1: Aduh.
2: Iya nak ada lagunya dah TL.
1: No, tak ada ya.
2: Ranah Minang ya.
1: Taraga yo Ranah Minang.
2: Rancak pulang ke Ranah Minang, tinggalkan Ranah Minang.
1: Ah itu sahlah, pokok ada Minang-Minangnya.
2: Cuma tunggu lah Santa. Minangkabau, tunggu lah awak ceritakan bencana di Ranah Minang. Tang ini lah.
1: Wah, STL lagi bek borengan bak warna kau yus lehana.
2: Iyo ne, lama Maya. Iyalah
1: Ranah. Kami sudah jalan bek sebentar kau hang.
2: Iyo. Ranah Minang main bau bak STL.
1: Jadi, buku ada Minang-Minang ni lah.
2: Iyo, ada pakai Ranah Minang ada lo. Ranah Minang main bau sana. Ranah
1: Minang main bau tak pakai tak kaji tu orang.
2: Iyo. Adilah, salam lah dulu.
1: Pertama salam sehat badannya, murah kakinya, selamat pulang beko.
2: Amin. Nah, sama TTM.
1: Apa yang diinginkan semua anak-anak.
2: Mau kasih banyak.
1: Untuk orang Bali diwakili Nek Aisyah, Putri Bunju, atau untuk Mama Riri, Putri Sago, Isin, Tri.
2: Iya.
1: Midaliar. Wita di Manggung, semoga cepat sehat kakinya yang lagi asam urat. Pak D, Aziza, Wan TG, Putra Silba.
2: Iya.
1: Semua kata Nopa, Da'al. Ada juga alam semua adik-adiknya.
2: Iya.
1: Wan Mister, Mak Datuk, Mak Etek.
2: Iya.
1: Dera Uncu, Wan Jai, Ajo Munir, Putra Gunung, Elok.
2: Iya.
1: Mak Putra Arifan. Mama Gaul.
2: Iya.
1: Balan noe mama sama papa mama.
2: Oh iya.
1: Nak tu gara-gara lai. Mak tu. Oh mak ambo lah tadi apa?
2: Iya. Alah.
1: Hitam. Tu Aldi jukan kawannya. Lagi terus aktivitasnya.

0: Oh, sanak wak di Tanjung Perangin kua Anita, Bikene, Unang.
1: Iya.
0: Waknya sangat siwat bagai sanak-sanak wak teh dapat salam sehat, murah rasa sehat selalu ya.
1: Iya.
0: Nah, tu lemang ibar lemang kacang laris manis lah ndak nak.
1: Jadi.
0: Nah, yalah, ya Soleha.
1: Iya, Pak El.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bon FM.
0: Rancak Banar.
1: Ayolah, ada sana penang ya. Dari TL ada sana ya, Mas. Sama-sama kita dengarkan pantun rancaknya ya. Ayolah, kita terima penelpon selanjutnya di sana ya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Salehaku.
1: Oh, hoi.
2: Kue lapik je kue talam. Dua orang di pasar bawah.
1: Iya.
2: Orang yang kek daus jawik lah salam.
1: Iya.
2: Kepanya anak rancak mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salehaku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leman tu.
2: Aman terkendali.
1: Aman.
2: Aman. Tersabui bernama si Buya Hamka, penulis tenggelamnya kapal Van der Wijk. Itu tahu datang dari Sangkah, dari Tanah Data. Penyiarnya bahana sangat cantik. Kalau ampek-ampek adanya di Maninjau. Di sekolah ya Buya Hamka. Radio bahana menghilangkan hati yang sedang galau. Minta lagu di radio Rancak Bana. Di pagar uang tersabui istana bahasa. Tagak diri si bayau-bayau. Kita baca rabui bika radio bahana bersama Saleha. Jangan membuat jangan masukkan ke dalam hati. Masukkan saja hati kita ke dalam kabagurau.
1: Kabagurau, iyalah.
2: Bapu sangka luhak tanah data.
1: Iya.
2: Bapu tayo, bapu sik jalo tumpuan ikan. Sabana rancak radio bahana. Radio jo banyarnyo ndak kadau selupokan.
1: Onde-onde.
2: Ramo-ramo si kumbang jati.
1: Iya.
2: Jatuh pulang bakudo.
1: Iya.
2: Gelombang radionya indak kadaus ganti-ganti. Radio bahana indak ado duonya.
1: Undi-undi. Terima kasih, Daus.
2: Kota Padang Panjang. Kota manamo Padang Panjang. Tasabi pulo sarambi Mekah.
1: Iya.
2: Sangat lagunya sangat lai sanang. Apa lai penyiarnya sama Saleha.
1: Undi-undi. Sewai.
2: Anak-anak pantun seirian.
1: Iya.
2: Ibu. Buahku ini buah ampalam. Di buah orang pasar Baraba'a.
1: Ya.
2: Hari itulah acaranya marapalam. Di jam 7 sama Saleha.
1: Ya.
2: Nak 8 pantun Zairiyah. Kalilah sumuh dalam-dalam. Sebelum mulai bacalah bismillah. Lai bulia udah di marapalam. Bapatun wak lai sama Saleha.
1: Monggo Dadaus, monggo.
2: Lanjut.
1: Ayo lanjut.
2: Dari Sangka nak ke Padang Panjang.
1: Iya.
2: Dulu di Selayang Bawah. Nasi dimasak sedang sejarang.
1: Iya.
2: Ini Daus tagar yang membuat sambal.
1: Iya, membuat sambal taring. Nak dikirim mana Putri si Kumbang dah? Alah batu Cik Kumbang.
2: Kaparak mambik buah rimbang. Ditumis agia lalado mudo.
1: Iyo.
2: Tak lagu usah menaruh bimbang. Spesialisnya untuk putri di baso.
1: Usah
2: menaruh bimbang itu lagunya.
1: Jadi.
2: Lanjut pantunnya.
1: Boleh. Menaruh.
2: Dari rumah ndak pai karajo.
1: Iyo.
2: Pak karajo manggale udang. Di hati lai koma indak kamanduo. Cek cinta juo kabake yang disayang.
1: Iya.
2: Dari Sangka anak kabang kinang. Tinggal dulu di lubuk bangku. Cinta kami Allah takarang. Indak kabatuka indak bisa kadiganggu.
1: Iya.
2: Suruh jalan di kasa di Saruaso.
1: Iya.
2: Ba belok jalan ke Silambia. Kurui badan de ulah cinto. Yo kalalo takana jo adia.
1: Oh iya, iya pagagih lala.

0: Hai.
1: Ada Saleha. Oh, Salehaku.
0: Oi.
1: Sudah tahu ini lau ini tapi lau.
0: Alah, Saleha juga yang membayar. Bayilah lah sama dia tu sekembang tu.
1: Kau melalui lah, TL mereka mangga. Dia tahu semua Salehaku.
0: Ya, so. Bergurau di udara.
1: Bila tu istilahnya, Saleha. Aku pun bergabung di radio. Supaya yo tengiang-ngiang. Yo bersama tak ukus.
0: Tak. Alah, santai baik.
1: Di mana duduk di situ teman nong di pintu di ulang wali ya.
0: Boleh.
1: Di mana di basuh tersapu putih di kumbang duduk teman nong di tepi pintu menunggu Daud penjelas soal tali katibo. Pagi di malam di malam kini kau bersama Saleha. Jo wassalamualaikum saja penutupnya Salehaku. Assalamualaikum,
0: Saleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana FM?
1: Mana Saleha?
0: Kantu ya. Alah, tidak usah ya. Aman TL. Usah mana roh bimbang TL. Ayolah, di belakang dong sama Putri Sago mana kau ha? Putri Sago, ya nak jago orang kau dah maitam. Assalamualaikum maitam.
2: Ayo. Di jagual ke kelele saya.
0: Iyo, ulah kita masih ada 30 minit kalau kamu kuat.
2: Di merandang kopi tempat di leher yang pendatian.
0: Iyo.
2: Terumbuk bana ramai di luar utah kalietan.
0: Iyo.
2: Yo, dah dua lupa sejair yang mama.
0: Jadi macam.
2: Tak tahu hak nak kena alur. Kalau lah, kalau amolo kerugi ya, lah. Bilang lo sejak tadi kan. Buruk waktu pada boleh ambil masalah ya. Pandat kajakmu di tu barang.
0: Iya.
2: 700 jadikan uke. Apa tamu jual ni jual sini jam kau kasan nak balik.
0: Iya capek lah Ani sama Anisha. Ani sama Anisha. Ani keduanya.
2: Iyalah. Aduh tu lu selia.
0: Jadi.
2: Gila dua saya tadi ya.
0: Jadi.
2: Kok kepala gua jadi bekor itu tua je lebih kau.
0: Jadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayolah di belakangnya Mak Ita mas. Siapa yang nak menyewai malam kau? Ditunggu di sana ya di 0821-2270-8300. Mbak Akaba Ani Putri Sago. Ayang beb lah menunggu tu. Iyalah.

0: Ila di sana pandang ya. Kita dengarkanlah dulu lagu di sana ya. Aduh, tunggu banyak kah. Oca biak di dalam ya, permintaan Pak D tadi di sana ya. Ayolah kita dengarkan dulu lagu ada cabiak di dalam tu ada Alfa Zapi Ranah Minang Maimbau permintaan TL tadi ya. Tu cik lah ada David Istanbul usah menaruh bimbang permintaan dari Daus bersama Patrisi Kumbang ya. Tunggu sebentar dulu sana. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyalah baru kamu memutar lagu baru. Iyalah lanjutlah dulu salam bentunya.
1: Pai bajaran dari Sanjo, pai bajaran Baduwo, pai bajaran Kepaksa Bakso. Sambai lah salam nan dari Putri Sago, sambai di Uni Jihati Suko, salaman untak pembuk. Assalamualaikum pemuka kato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabarnya kok?
1: Alhamdulillah.

Ira di sana pernah nggak ya? Halo. Ila lapai bajalan ya di sana ya. Halo, assalamualaikum. Putri Sungayang. Putri Sungayang.

0: Jaringan di sana ya.
1: Iyalah, coba baliknya. Halo. Lanjut balik ya, Putri Sago.
2: Halo nih.
1: Lanjut balik.
2: Baik apa baik ada yang membeli kopi. Di hari pagi kopi nanti minum pakai roti. Beulah dan naik mau cia janji. Hati.
1: Iya. Ini jaringan mana sana ya? Ya di sana lanjut dulu, aduh cabik di dalam dulu di sana ya, bersama Raja Firdaus dan Ranah Minang Maimbau tu, aduh usah mana bimbang ya, permintaan Daus, TL dan Pak D juga D tadi ya, ya sampai malam di sana pandangan.

0: 103,2 Ban FM. Di sana pandangan ya, kita masih di acara bahana bepantun kita di Palam Nangko atau Parang Pantun di sana ya. Yalah, masih ada kebersamaan kita 10 menit lagi. Sialan tangkapan detik kok ya. Yalah, masih ditunggu di sana ya di 0821227083000. Ayo, Pak. Kabarnya Ajo benar si kembang. Ajo kamu detik kini kok, Jo. Silakan Ajo. Kayaknya memang jaringan telepon sedang ada masalah di sana ya. Jadi kayaknya tidak bisa bergabung di sana-sana kita di Malam Nangko ya. Ya lah di sana, insyaallah minggu Pakan di Muko kita sambung balik Rabu Pakan di Muko di sana ya. Terima kasih banyak atas atensi di sana. Yo Putri Sanggo, kita kirimkan saja lagu ya. Ajo Munir. Iyalah. Halo, assalamualaikum Ajo. Halo. Halo. Halo. Ajo.
1: Halo.
0: Yo, yo, yo.
1: Mana saya?
0: Mbak Akaba Ajo.
1: Alhamdulillah, lagi terpandangan, lagi
0: terkenang. Alhamdulillah. Iyalah, bepantun nak malam kau kini, Jo.
1: Pantun jo balik
0: saya. Yo, Ajo penentui kau. Ah,
1: pantun kali bawa kau.
0: Iyalah, lanjutlah Jo. Iyo, iyo.
1: Dua pantun sayur yang Yang kemarin setan baik-baik dua bakal kalau tak kandang lagi di lawitan atau bau dulu.

0: yang di sebarang makan itu adalah lalu masuk dalam be saya datang dalam betelok masih dalam lalu.
1: Iya iya.
0: Ada pengalaman di luar jemput kaki jalan mo saya tagak di laman.
1: Jadi lanjut ya.
0: Bisa kau jauh bagi rindu kau lagi wajah Allah jauh ganti.
1: Iya, iya.
0: Pangam saya kala sabalah masih panjalan kaki nali. Wah lapik membuat nalam masa lalu antara kaki.
1: Lanjut ya, ada cek lain.
0: Rami di tapi tanah saja kalapornya. Abu bana putra tidak kau berfikir dengan dua kaki kau nya.
1: Iya.

0: Mm-mm.
1: Iya.
0: Iya, jadi. Ah, iyalah. Apa lagu je kini kau? Iya. Sembarang se. Ah, jadi jo. Ah, iyalah. Salam jo. Kau siapa?
1: Salam sudah lupa nanya. Salam pertama untuk saudara yang sangat tugas-tugas dan keluarga penyamu dalam ini. Allah
0: Jadi.
1: Salam seluruh penangga bana AM di mana berada.
0: Selamat
1: buat tadi.
0: Iya.
1: Kamat. Tangan-tangan dan layanan ini tidak dapat masuk.
0: Iya.
1: Salam gempa lah dan semua kudaman yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Ah,
0: iyalah di sana penanga ya. Iyalah. Terima kasih banyak atas atensi di sana. Yo, aju menuju sekumbang lah menetik so kita di malam nangko di sana ya. Ayolah kita pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk Daal tadi ya. Ada Pak D, Mak Hitam, TL, Daus, Putri Sago. Aja menulis kumbang ya. Ah, kita agihkan saja lagu yang lo minta lagu Mak Hitam bagai tadi ya di sana ya. Ayolah ada Ucuk Sembara, Tanunan Hati dan Daniel Maestro ada Doa Mande, ada Andra Respati di sana ya. Sama-sama cinta. Ayolah. Amo Saleha mohon pamit mohon maaf di sana. Baso balik insyaallah Rabu pakan di muko ya. Insyaallah umur panjang, sehat badan di sana, rasaki murah. Ha, Tuhan bagi kesempatan kita boleh untuk bertatap muka tentunya ya. Tentunya bertatap di udara. Ayolah, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu, ada rekan siar kita Pak Panjang di sana akan melanjutkan aktivitas selanjutnya ya.

attention. You are listening to 100FM.

0: pit, capek lah. Ayah lantai lah iku.
1: Iya ya, helm pit mai ya.
0: Eh, ndak usah sih lah pakai helm, capek lah. Payu lah.
1: Ayah lambe-lambe lah, ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
3: Halo, saya Stevie,
4: saya Deddy,
3: saya Angga.
4: Kami dari
5: Anda and the Backbone.
4: Anda and the Backbone.
3: Hai semuanya dan semua yang ada di Padang Panjang. Jangan lupa untuk selalu dengerin 100,2 Bahana FM Rancak Bana.

0: si bunda, senyum-senyum sendiri, bahagia banget nih kayaknya. Lagi dengerin lagu kenangan sama ayah ya?
1: Ya iya dong, kan ini emang bahagia, bahana nostalgia. Sekarang udah ada lagi di 100,2 Bana FM. Mau kita nostalgia tahun 70-an, 80-an, atau yang 90-an, semuanya ada. Langsung telepon aja ke Bahana FM. Dan ingat, bahagia, bahana nostalgia. Setiap hari Rabu malam, dari jam 9 sampai jam 11 malam.
0: Ingin mengenang cerita di masa lalu? Hanya di 100,2 Bahana FM Rancak Bana. Ingat, bahagia, bahana nostalgia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Senang sekali di malam hari ini kita kembali jumpa ya di acara Bahagia Bahana Nostalgia ya. Spesial setiap Rabu malam kita akan mendengarkan atau bercerita mungkin tentang hal-hal yang berbau nostalgia. Berbau ya, di radio gimana ciumnya ya, gak bisa dong ya. Ya, di acara ini Sobat Bahana juga bisa untuk request lagu kenangannya melalui telepon di 0821-2270-8300. Lagunya khusus lagu-lagu lawas ya, lagu-lagu tempo dulu gitu kata orang sekarang gitu ya. Dengan lagu-lagu ranca kita menggali kenangan lama yang terkubur. Kita akan terima telepon yang pertama. Sayangnya terputus, nggak sabaran ya. Kelihatannya ada telepon tadi. Kita angkat dulu telepon dari siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam, Bang.
0: Selamat malam Aldi yang jauh duluan sampai gimana nih?
1: Baru nyampe rumah tuh.
0: Oh, ini baju juga baru nyampe di rumah?
1: Iya. Tadi siaran juga.
0: Oke, Aldi, gimana kabar sampai di Bumi Serpong Damai?
1: Ya gitu deh, pegel-pegel tapi ada yang pijitin sekarang.
0: Asik. Gak kayak dulu ya, kalau pulangnya udah.

0: capek sendiri. Mungkin enggak sempat cuci muka udah langsung rebahan aja gitu ya.
1: Iya.
0: Oh, kalau sekarang ada mijitin, ada yang bikinin kopi, ada cake, wis asik. Mantap. Itulah enaknya ya.
1: Jadi dia masuk kehamilan bulan yang sekarang enggak minta kayak dulu. Kemarin kan masakin gitu-gitu kan.
0: Iya, iya.
1: Sekarang mah enggak.
0: Gitu ya, asik.
1: Mah dia yang bikinin, tapi bikinin kue malah.
0: Gitu ya.
1: Oke. Okay. Jadi kebalik nih. Jadi manja
0: ini. Gitu ya.
1: Bang, mumpung lagi bulan September kelahiran aku, jadi minta lagu yang ada Septembernya.
0: Yang ada.
1: Tapi bukan September ceria deh. Yang soalnya September pagi ini.
0: September pagi ini?
1: Iya, dari Harvey Mariholo.
0: Oh, yes. September pagi ini ya.
1: Nah, dulu dia duet sama Rusana ya, tapi aku minta yang Harvey yang sendiri.
0: Yang single.
1: Mudah-mudahan ada deh di bawah.
0: Apa judulnya?
1: September pagi ini.
0: September pagi ini.
1: Atau pakai ini atau enggak ya? Atau September pagi aja.
0: September pagi kali ya. Oke, tapi maunya yang harus Harvey ya?
1: Iya.
0: Oke, sebentar saya buka lemari besar saya dulu. September pagi, Harvey Mariholo. Judulnya September pagi aja itu, nggak pakai apa. Ada lagunya tuh. Halo? Halo Aldi? Halo? Nah, hilang dah.

0: Ya, demikian tadi ada Aldi ya. Gangguan sinyal kayaknya terputus ya. Sambungan kita dengan Aldi di Tangerang, tepatnya di Bumi Serpong Damai ya. Tapi untung ya, lagunya udah terbaca tadi. Jaringan komunikasi kayaknya kurang lancar. Halo.
1: Halo.
0: Kok terputus ya?
1: Pencet tadi.
0: Oh, kepencet.
1: Dikit-dikit malah jadi kepencet handphone-nya.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya, aku mau nyamin bakal 09 dulu.
0: Oke, okay, thank you. Salam kembali
1: buat Nyi sama Yuyi di Bukit Tinggi. Terus Daus di Dobo.
0: Iya.
1: Terus Weni di Pancangan, Linda di Ombin.
0: Oke.
1: Terus Putra Medan Bodan, Niko di Eko Lubuk, Aziza, Nina di Silaing, Andy di Bukit Sulungan, Santi di Singgalang, Reni di Balai-Balai.
0: Baik.
1: Terus sama Radio Bisa, yang suka Pusibu, sama Kak Didi, sama Pak Tong.
0: Oke.
1: Sama Kevin tuh yang dengerin di Bintaro.
0: Oke.
1: Lagunya ada kan ya, Bang?
0: Ada.
1: Gak enak-enakan bikin mau dipencet handphone. Ya udah itu aja deh, Bang.
0: Oke, okay. Aldi, thank you udah gabung malam hari ini.
1: Iya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
1: Rancak Bana.
0: Demikian ada Aldi tadi sobat ya, yang pengen dengerin sebuah lagu dari Harvey Malaholo ya. Lagu keren juga itu, September pagi ya. Di belakangnya Aldi ada telepon kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam TL ya. Apa kabar TL di malam hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Oke, mau ikut bernostalgia TL rupanya.
2: Iya, Wan.
0: Yang kayak mana itu nostalgianya?
2: Kau Segalanya dari Dian Piscesa.
0: Kau
2: Segalanya.
0: Sebentar saya cek dulu ya lagunya. Kau Segalanya.
2: Adawan.
0: Sebentar, kau segalanya bagiku Panci Pondang, kaulah segalanya Beri, kaulah segalanya Ruth Sahanaya. Judulnya
2: Kau Segalanya aja ya?
0: Nggak pakai lah ya?
2: Nggak, Kau Segalanya Dian Piscesa.
0: Coba saya buka lemari gedenya dulu ya. Dian Piscesa. Dian Piscesa. Apa aja di album ini? Dian Piscesa. Aduh, sayang sekali TL. Oh, salah TL judulnya.
2: Apa judulnya, Wan?
0: Judulnya Engkau Segalanya Bagiku, gitu loh.
2: Udah, itu aja.
0: Itu aja ya, kalau Kau Segalanya nggak ada. Baik, nanti kita dengarkan deh.
2: Ya, lagunya untuk orang yang baru masuk tadi, yang lagi bahagia.
0: Oke.
2: Untuk orang Bali semuanya.
0: Ya.
2: Untuk Raja Alam sama adik-adiknya. Untuk Mak Hitam.
0: Oke.
2: Ajung Senir. Untuk yang mana ngawak dua ko dapat salam istimewa selawan.
0: Oke, TL ya. Ditunggu lagunya, nanti kita putarkan, kita dengarkan ya, bersama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahannya kan?
2: Rancak Bana.
0: Demikian ada TL di Kacang, Kabupaten Solo. Mau dengerin Lagu Kaulah Segalanya. Ini ada pesan juga nih dari siapa nih? Kayaknya ada telepon, coba kita angkat telepon dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Praja.
0: Iya, selamat malam Aziza di Blackground. Apa kabar?
2: Iya, Kak. Alhamdulillah, dan sehat puni lagi.
0: Udah semangat lagi. Alhamdulillah ya. Mau ikut bernostalgia?
2: Lagu dari Faris RM, apa aja lagunya yang ada tuh, Kak?
0: Maunya apa? Kalau Faris RM mah...
2: Betul nggak, dan lupa pula lirik lagunya.
0: Kalau Faris RM, Indra Lesmana, Harvey Malaholo, itu bahana gudangnya gitu loh.
2: Yang Faris RM aja, Kak.
0: Gitu ya.
2: Lagunya apa aja yang ada tuh, Kak? Yang ada di bahana.
0: Maunya apa? Pasti ada gitu loh.
2: Kakaknya pilih satu, Kak.
0: Salah satunya ya. Faris RM ya. Persimpangan, Sakura, Susi Belel, Ragu, Sungguh, Barcelona.
2: Barcelona itu aja, Kak, Barcelona, Kak.
0: Barcelona ya, oke. Ini lagu favorit dari Haji Nof ini.
2: Semoga Kak Ali sama Kak Rila dan si dedek bayinya semoga sehat-sehat dalam kandungan.
0: Oke.
2: Itu untuknya mamanya Kak Ali yang ada di Jogja.
0: Baik.
2: Gak lupa ada Ibu Dokter Ninyo Mansani yang ada di Australia. Ada Pak Zainal dan Pak Sukarnya juga.
0: Iya. Yeah.
2: Adanya Kak Dono, Kak Alda, Pak Nino.
0: Oke.
2: Ya, Bang Ray Putra. Ada Astono Handoko juga. Ada Kak Nelly sama Kak Wiwit, gak lupa. Adanya Mbak Sri sama Mbak Nining.
0: Oke.
2: Terus barusan ada TL sama Bang Raju Alam dengan adik-adiknya semua.
0: Jadi ya.
2: Moga waktu limba semua tanpa terkecuali. Pokoknya yang mau gabung lewat di WA atau telepon, salam sehat dari Azizah ya, Kak.
0: Baik.
2: Nah, istilahnya untuknya orang rumahnya Bang Aldi, Kak, sama Kak Aldi juga.
0: Baik, oke.
2: Dan namanya Kak Aldi juga. Makasih banyak, Kak Praja.
0: Yoi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM
2: Lancak
0: Bana. Demikian ada Aziza di Tanah Hitam ya. Lebih kerennya di Blackground. Ada tiga lagu ya. Tiga lagu yang akan kita dengarkan berikut ini untuk Sobat Bana.

gabung di acara ini nanti, silahkan kirim pesan, boleh di WhatsApp atau telepon langsung ya. Kita akan dengarkan dulu tiga lagu bagus-bagus kali ini ya. Ada September Pagi dari Harvey Maleholo. Kemudian juga ada permintaan dari TL, etek kita di kacang ya. Lagu ini hadir saat TL masih muda dulu nih. Engkau segalanya bagiku. Dan juga ada Faris Rustam Munaf ya. Dengan salah satu hitsnya Barcelona, permintaan dari Azizah di Tanah Hitam tadi. Kita dengarkan lagu-lagu ini dulu sobat. Nanti gabung lagi di Bahagia.

hadir di era 89 ya. Sebuah lagu yang pernah menggemparkan dunia permusikan Indonesia. Karya anak Minang. Faris Rustamunaf ya, baru saja kita dengarkan. Ya tentu kita masih di bahagia ya, bahana nostalgia. Ya untuk sobat yang mau bergabung di acara ini silakan di telepon 0821-2270-8300. Boleh nelpon langsung atau juga boleh kirim via WhatsApp ya.

Tri di Kacang, Kabupaten Solo. Apa katanya nih? Assalamualaikum, bahagia, bahana nostalgia, malam Kak Praja. Apa kabar Kak Praja? Minta lagu boleh Kak Praja? Kabar baik, minta lagu boleh. Namanya juga bahagia, bahana nostalgia. Dari Rati Purwasih. What? Untuk sebuah nama judulnya. Salam spesialnya buat Kak Praja aja. Makasih ya Kak Praja ya. Bana rancak bana katanya. Ada, aduh gimana ya? Ada nggak lagu ini ya? Coba saya cek dulu ya. Berat banget nih lagunya nih. Untuk sebuah nama ya. Untuk sebuah nama. Sebuah nama. Kemarin si apa? Tri lagunya keren-keren kok tiba-tiba malam hari ini aneh banget gitu ya. Untuk sebuah nama. Di bahana untuk sebuah nama ada lagu judul itu untuk sebuah nama, tapi yang nyanyi cuman dua penyanyi. Gimana ya? Gak ada Rati Purwasih gitu. Yang ada cuman Panci Pondang, ada Meriam Belinong, Meriam Belina gitu ya. Gimana tuh Tri ya? Benar kan dugaan saya, pasti lagu ini gak ada di bahana. Kalau Tri mau ganti silahkan ganti ya Tri ya. Atau boleh yang salah satu dari dua ini aja yang kita putar. Kalau judulnya sih sama, untuk sebuah nama ya. Ya kita tunggu ralatnya dari Tri ya. Mohon maaf banget Tri ya. Judul lagunya ada cuman penyanyinya nggak ada gitu ya.

Oke, kita lanjut ke WhatsApp dulu ya, sambil kita tunggu telepon. Kali ini ada pesan dari siapa nih? Dari Andri di Paninjauan ya. Apa katanya nih? Kita buka ya. Pesannya, assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia, bahana nostalgia. Asik. Berarti lagunya lagu-lagu jadul ya Kak ya katanya. Boleh. Boleh dari tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Nah. Oke, Kak Praja mau dengerin lagu dari siapa nih? Dari The Mercies ya. Oh, The Mercies. Lagu yang berjudul Kisah Seorang Pramuria. Ceteret gitu ya musiknya ya. Musiknya enak nih, apa namanya nih?

musiknya nih ada iringan saksofonnya kalau saya nggak salah nih, yang pemain saksofonnya kakaknya Uta Likumahua, Benny Likumahua ya, grup band The Mercies ya, salah satu grup band kebanggaan orang Sumatera, apalagi orang Sumatera Utara, juga kebanggaan Indonesia ya pada masanya ya. Lagu ini dirilis kalau saya nggak salah nih di awal-awal 70-an ya, oleh dimana dengan formasi bandnya yang baru waktu itu ya, Mang Mercies itu udah lama sebetulnya Sobat Banda ya, cuman waktu di lagu Kisah Seorang Pramuria ya ini ada pendatang-pendatang baru seperti Charles Hutagalung juga tuh sebetulnya pendatang baru di grup The Mercies itu ya. Tapi sekarang malahan belakangan dia yang jadi leadernya gitu ya, ada Rinto Harhab di situ ya. Ada juga pendatang barunya di grup itu Benny Likumahua ya sebagai saksofonisnya. Musiknya khas ini lagu ya. Tiriririt, apalagi liriknya, kata-katanya, oh aduh asik banget ya. Ya deh kita putarkan lagu yang dipesan oleh Andri. Iya, lu banyak ngomong, lupa baca pesan dari Andri nih ya. Apa nih pesannya Andri ya? Coba kita baca pesannya Andri. Kak Praja, salam seiring lagu ini ya. Buat siapa nih? Uni Rani di Sungai Talang katanya. Dan juga Angku, apa nih? Angku Datuk Panduku juga katanya. Dan tak ketinggalan buat sobat-sobat Bahana dimanapun berada, salam kenal Andri di Paninjauan katanya. Dan lagunya Kisah Seorang Pramuria. Ini lagu keren ya, kita dengerin nanti ya. Kalau anak-anak yang sobat Bahana yang kelahiran 60-an, 70-an ya pasti tahu lagu ini ya. Tapi kalau anak-anak Gen Z ya saya kira udah enggak kenal dengan lagu ini. Tapi sampai sekarang lagu ini masih diputar di beberapa stasiun radio di Indonesia ya. Lagu ini keren ya. Kisah Seorang Pramuria. Nanti kita dengarkan. Baik Andri ya, lagunya udah masuk dalam playlist

Dan berikutnya juga ada pesan kali ini datang dari siapa nih? Dari Niko di Ekor Lubuk ya. Oke. Apa nih katanya? Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam. Selamat malam. Apa kabar Kak? Katanya. Waduh. Kabar saya baik-baik saja. Ya semoga Niko juga baik-baik di sana ya. Bahagia Kak, bahana nostalgia, pengen dengerin lagu yang satu ini. Ini termasuk lagu nostalgia enggak Kak ya? Apa tuh judulnya? Aku begini, engkau begitu. Ya udah masuk lah, ini lagu udah umur 30-an lebih ya. Udah 30 tahun lebih nih umur lagu ya. Tapi kalau dibanding dengan Kisah Seorang Pramuria, ini udah cucunya dari Kisah Seorang Pramuria. Bukan cucu ya, anak kali ya. Ada perbedaan 20 tahun juga itu lagunya antara Kisah Seorang Pramuria dengan Aku Begini Engkau Begitu ya. Katanya Niko, salam buat Leni di balai-balai, juga buat Aldi di Jakarta, tak ketinggalan. Buatnya Putra Medan Boda dan Nina di Silaing Bawah, semua pencinta Bahana FM, salam kompak selalu dari Niko di Ekor Lubuk. Aku begini, engkau begitu. Oke, kita dengarkan nanti ya.

Oke, ini ada pesan juga dari, oh, pesan rawat dari Tri tadi ya. Aduh, ganti sama Nia dan Niati, burung pun ingat pulang. Makasih Kak Praja katanya. Aduh, ini saya juga gak jamin lagunya ada apa enggak ya. Burung pun ingat pulang. Coba saya cek dulu ya. Semoga lagunya ada. Berdoalah kamu. Aduh, kasihan Tri ya. Biasanya lagunya diputerin terus. Kok malam ini susah lagunya katanya. Tri gitu ya berpikirnya. Sabar ya. Kita cari dulu lagunya ada gak ya. Burung pun ingat pulang. Loading. Ya deh. Ada lagunya, bersyukurlah ya. Saya juga nggak tahu lagu ini seperti apa. Nanti kita dengarkan aja ya. Mungkin seumur umur hidup selama saya di dunia radio baru kali ini muter lagu kayak gini nih. Ah, ini dia. Oke, masuk dah ya. Baik, tiga lagu ya Sobat Bana ya. Udah tiga lagu kita putar dulu. Nanti Sobat Bana yang juga mau request lagu kenangannya di Bahagia Bana Nostalgia, silakan kirim pesan di WhatsApp ya, ditulis judul lagunya dengan benar ya. Apalagi lagu-lagu jadul ini kan dulunya belum berformat digital, masih piringan hitam. Apalagi tuh yang Kisah Seorang Pramuria ini, ini diproduksi lagunya melalui piringan hitam dulu ini. Baru beberapa tahun kemudian berganti jadi pita kaset ya. Kalau Aku Begini Engkau Begitu, itu udah pita kaset itu. Tahun 89-an itu pickup atau pemutar piringan hitam itu udah gak keluar lagi gitu ya. Atau udah gak dipakai lagi. Tapi di Bana masih dipakai pada masa itu ya. Oke, kalau lagu yang terakhir permintaan Tri, saya nggak tahu lagu ini seperti apa. Kita dengarkan nanti ya. Kita akan dengarkan lagu-lagu permintaan Sobat Bahana di Bahagia malam hari ini. Ini dia, nah ini dia tiupan saksofon ini. Ini tiupan saksofon dari Benny Likumahua ya. Kisah Seorang Pramuria oleh grup band The Mercy.

0: 100,2 Bana FM, Rancia Bana. Udah kita dengarkan ya, 3 buah lagu yang direquest oleh sobat-sobat kita di acara Bahagia malam hari ini, Bahana Nostalgia. Ya, sembari kita menunggu telepon yang akan bergabung di acara Bahagia di malam hari ini, kita akan kembali dulu ke WhatsApp ya. Nampaknya ada telepon, coba kita angkat dulu teleponnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajo Munir Sikumbang, apa kabar malam hari ini di Pariaman? Gimana kabarnya di Pariaman malam hari ini?
1: Pariaman cerah,
0: Warna. Cerah ya, alhamdulillah.
1: Panjang nih cerah, Warna.
0: Alhamdulillah, cerah banget deh.
1: Request lagu, Warna.
0: Apa lagunya itu?
1: Lagu nostalgia ya.
0: Iya,
1: Lagunya Virgo.
0: Virgo, gitu ya. Adi mana hutu ya? Oke.
1: Lagi lama bandar, mana waktu masih di kampung dulu.
0: Udah sunat apa belum waktu lagi itu ada ya?
1: Saya udah merantau di Lampung Selatan dulu.
0: Ya. Gitu ya. Punya kenangan dengan lagu ini?
1: Waktu saya menjahit dulu tuh.
0: Ya. Virgo. Saya aja waktu lagu ini ada, saya mungkin masih kelas 2 SD saya. Iya.
1: Salam ketemu dengan Bang Peragaan, semoga acat peragaan menjamu terbaikin dolar salam.
0: Amin, doa yang sama. Udah ada siapa tadi tuh? Ada Tri di Kacang, ada Niko di Ekor Lubuk, ada Aziza, ada Aldi.
1: Salam untuk TLW Kacang, ada Tri.
0: Oke.
1: Ada Mada Tuan Saloh, Putera Rizal, ada Raja Alam, ada Putera Kagun, Mutaka, ada Daud, ada Pulau Pusangka.
0: Oke.
1: Ada Pulau Aziza, ada Putera Tanjung, Putera Tanjung Ika Tanjung, ada Marwah, ada Tuan Milik, ada Pulau Tua. Oh, elok di Silungkang ada antara Uncu tu di Kerutuo Penyalaan.
0: Oke.
1: Ada pulau tu Amaul Panjang, ada di Kelala Amambo. Ada Peri Uncu, Peri luar biasa, Pak. Peri luar biasa. Ada Bung Senduri sama Inangnya, ada Ardi di Jakarta tu sama Inang dan kawannya.
0: Oke.
1: Ada di Bukit Kameh lali.
0: Baik. Baik ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahana Rancak Bana.
0: Bahana Rancak Bana ya. Oke. Demikian tadi ya, ada Aji Munir Sikumbang di Pariaman Batas Kota. Malam hari ini pengen dengarkan lagu dari Ade Manahutu ya. Baik, kita akan terima telepon berikutnya dari siapa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takalo, Kak.
0: Takalo.
2: Pani, Pani, tujuh siang sudah menggali tepal.

0: penting cuannya kan wakih gitu kan.
1: Tapi emang itu tapi lagi itu ngecek suruhan baru kayak gitu. Dia aja munilnya semangat itu kalau pagi-paginya kayak orang jago lalu. Malamnya lagi jago. Lagu Virgo, lagu bintang ayah kalah.
0: Virgo. Oke.
1: Kak Amin sama kak?
0: Mau gimana?
1: Apa bintangnya Scorpio?
0: Bintang saya?
1: Scorpio.
0: Bintang Scorpio. Bintang saya?
1: Iya bintang kalau ada bintang
0: Bintang
1: Scorpio.
0: Coba cek apa?
1: Virgo.
0: Kalau saya bukan Virgo.
1: Virgo?
0: Enggak.
1: Apa tuh?
0: Timbangan.
1: Oh timbangan apa sih ya timbangan nih?
0: Ayo apa ayo?
1: Capricorn.
0: Libra.
1: Libra. Kamu juga mak kan? Kalau Libra sih ya, lo orangnya pendiri warna.
0: Cius nih. Alhamdulillah.
1: Begitu.
0: Amin.
1: Oke.
0: Ikan mau lagu apa tuh?
1: Dari si dia beli ya.
0: Itu. Nanti
1: Krisye.
0: Kalau Krisye masih bisa, kalau Vidi kan baru kemarin.
1: Krisye boleh. Krisye boleh.
0: Boleh, Krisye boleh. Lagu yang mana tuh?
1: Lilin-lilin kecil.
0: Wah, itu lagu udah tua banget itu.
1: Emang jadul tuh.
0: Itu jadul banget itu. Saya masih SMP lagu itu.
1: Iya sih, Krisye apa tuh?
0: Iya Krisye.
1: Gila kasih.
0: Lilin kecil atau pergilah kasih itu baru tahun 90-an lagunya itu. Tapi kalau lilin kecil tuh udah lama banget tuh lagu. Mau yang mana?
1: Namanya lagu jadul tuh kayak Krisye, kayak Broly Pasal 5 tuh yang tahu.
0: Banyak.
1: Di radio LRI gue lama-lama tuh kayak itu ya.
0: Gitu ya.
1: Tapi lama-lama ini dari apa Republik? Itu lagu-lagu apa kalau yang lagu-lagu gimana kalau nggak boleh lagu Krisye Tigi Aljano nggak boleh juga
0: Krisye boleh siapa bilang nggak boleh
1: tapi lagunya apa kak kecil tapi nggak boleh
0: boleh justru itu lagu paling tua itu sebelum iya, ada
1: oke lagi lirik kecil kalau nuansa bening aku suka gitu.
0: Nuansa Bening itu tahun 90 kayak Nana Setion itu.
1: Enggak, Krisye ada juga
0: bahwa. Oh iya, ada, betul. Iya. Oke, Lilin Kecil.
1: Lilin Kecil.
0: Oke, baik nanti kita dengarkan lagunya.
1: Ada lampu sering mati. Jadi pakai Lilin Kecil.
0: Oke.
1: Di pulau panjang enggak sering mati lampu.
0: Jarang sih.
1: Oh ya, hebat ya.
0: Kalau di Bahana jarang ya. Karena Bahana kan adanya di jalan protokol, enggak mungkin harus sering-sering mati.
1: Pakai diesel Bahana.
0: Ada, tapi jarang digunakan.
1: Mantap banget.
0: Iya.
1: Salamnya Bu Aja Muni, Mbak Aldi.
0: Oke.
1: Selamat jam bodan. Santi, Reni, Nina, Otri.
0: Oke.
1: Pokoknya yang mau gabung aja lah.
0: Yang mau gabung
1: yang
0: aja.
1: Yang udah gabung, yang mau gabung. Spesialnya untuk kakak semangat dong.
0: Iya, harus semangat selalu.
1: Kalau lagu lama-lama yang lagi mancanya kapan tuh kan?
0: Sekarang juga boleh.
1: Sekarang boleh juga manca lama-lama ya?
0: Boleh dong, kayak...
1: Yang waktu lama-lama Indonesia.
0: Enggak.
1: Kalau begitu, kalau ada waktu nanti aku request lagi.
0: Boleh, asal lagunya di bawah 90 ya.
1: Di bawah 90?
0: Iya.
1: Setiap apa ya?

0: Llamo-llam.
1: Scorpion.
0: Scorpion. Terus Boulevard. Itu di bawah 90 itu.
1: Kalau begitu, terima kasih banyak ya kak.
0: Boleh. Ditunggu lagunya nanti ya.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ika Tanjung di Batipu ya. Mau dengerin lagu dari siapa tadi? Krisye ya. Lilin kecil. Ya, kita kembali ke WhatsApp dulu ya. Dari Putra Medan Boda. Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja. Bahagia, bahana nostalgia. Oh, boleh ya. Bang, tolong diputarkan lagunya Wet Wet Wet. Love is all on ya. Kalau enggak ada air supply, all out of love. Salamnya buat yang telah bergabung tadi ya Bang ya. Salam kembali buat Aldi beserta keluarga. Dan salam kembali buat Niko di Ekor Lubuk juga. Dan salam juga buat yang akan bergabung nanti Bang. Dan tak lupa tetangga kita Nina ya katanya. Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih ya Bang Bahana Rancak Bana. Demikian dari Putra Medan.

0: Baik, kita akan coba terima telepon satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
1: Halo.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan Putra Rantau.
0: Putra Rantau. Di mana?
1: Di Medan.
0: Oh, di Medan. Di Diau. Halo. Enggak ngerti dia. Ya. Medannya di mana? Ini di Medan betul?
1: Hah?
0: Ini di Medan betul?
1: Medan Lajali Saruja kamu ada.
0: Oh, gitu. Sebentar.
1: Awak ada streaming dah. Dah.
0: Ya, halo, lewat streaming radio ya, dengar bahannya di Medan.
1: Iya.
0: Oke, Medannya di mana? Di Sunggal, di Teladan, atau di Utama, atau di mana? Di Jamin Ginting, apa di Setiabudi?
1: Di Medan Kota ada.
0: Medan Kota, ya di mana?
1: Di dekat Multatuli.
0: Oh, dekat Multatuli, oke ya, horas lah. Tapi orang awak ya?
1: Tapi lah orang panjang sama rantau ke Medan dah.
0: Oh gitu, iya.
1: Padahal... Terima kasih banyak dah lah bisa bergabung sama Radio Bahana dah.
0: Oke, Medannya di mana? Di kotanya di mana itu? Di mana tadi Multatuli? Multatuli ya?
1: Multatuli dekat komplek Multatuli dah.
0: Oke, baik. Mau dengerin lagu apa nih? Namanya siapa tadi nih? Putra Rantau ya?
1: Iya, Putra Rantau.
0: Okay.
1: Itu lagunya beli ada lagu Julius apa? Julius Canggang yang Danau Toba itu beli ada.
0: Berbahasa Indonesia lagunya ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Coba saya cek dulu lagunya apa tuh judulnya?
1: Iya, lagu Danau Toba lagunya lagu Julius Canggang itu dah.
0: Danau Toba.
1: Iya.
0: Danau Toba ya, Julius Canggang ya.
1: Danau Toba lagu itu dah.
0: Sebentar kita cek dulu ya. Julius Canggang Danau Toba ya.
1: Ya.
0: Danau Toba. Julius Canggang. Oke. Boleh nanti kita putarkan lagunya. Halo.
1: Halo.
0: Boleh nanti kita putarkan. Mau kirim salam buat keluarga di Padang Panjang mungkin?
1: Iya. Titip salam sama keluarga di Padang Panjang. Wah, tinggal di Ngalau, udah Ngalau.
0: Oh, di Ngalau, orang Ngalau tinggal di Medan. Oke, baik.
1: Iya.
0: Oke, Putra Rantau.
1: Iya.
0: Ada mungkin
1: salamnya dah. Kalau awak baru bergabung sama Radio Bahana dah, jadi awak lupa namu orang yang bergabung tadi dah, jadi salam telah sama fan Radio Bahana aja lah dah.
0: Okey, baik. Nanti semua dengar.
1: Kamu salam untuk Uda yang salam siaran ya dah.
0: Okey.
1: Saya namu dia Danen dah.
0: Praja.
1: Raja. Ya, terima kasih banyak ya dah.
0: Okey, Putra Rantau, ditunggu lagunya nanti kita putarkan ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Okey, demikian ada Sobat Bahana Putra Rantau yang rantauannya di utara sana, di Sumatera Utara, tepatnya di Kota Medan ya. Katanya asli orang Ngalau Padang Panjang ya, dan malam hari ini bisa dengarkan Bahana di Kota Medan. Alhamdulillah ya. Salamlah buat warga Minang yang ada di Kota Medan semuanya. Semoga selalu sehat ya. Dan terutama yang ada di sekitaran Putra Rantau ya, tentu banyak saudara-saudaranya di situ ya. Tapi walaupun dia asli orang Padang Panjang ya, lagunya malam hari ini mau dengerin dari Julius Canggang ya, Danau Toba. Oke, nanti kita putarkan lagunya. Dan di Padang Panjang juga ada anak Medan tuh, Putra Medan Boda yang barusan minta lagu yang udah disiapkan untuk kita dengarkan bersama-sama Sobat Bahana. Dan yang mau nelpon lagi nanti setelah Lagu-lagu ini kita dengarkan. Ada Ade Manahutu dengan Virgo, ada Krisye dengan Lilin-Lilin Kecil. Kemudian ada lagu mancanegara, permintaan dari Putra Medan Boda, Love Is All Alone. Kemudian juga ada Danau Toba dari Julius Sitanggang ya. Hanya di Bahagia Bahana Nostalgia untuk edisi Rabu malam ini. Ini dia Ade Manahutu. Kita dengarkan lagu yang cukup manis dan romantis banget, Virgil.

102 Bana FM Rancak Bana Danau Toba dari Julius Tanggang, sebuah lagu permintaan dari Sobat Bahana yang berada di Kota Medan, Sumatera Utara telah bergabung tadi melalui telepon ya, Putra Rantau merantau di Kota Medan, asli asal Ngalau, Padang Panjang katanya. Ya, tentu kita masih di Bahagia Bahana Nostalgia untuk malam hari ini. Sobat Bahana, saat ini pukul 22:48 ya. Untuk yang mau join di acara ini masih ada waktu kayaknya.

Memang waktunya singkat banget ya, tidak seperti acara Lamong Kapai yang bisa 3 jam. Ini acaranya 2 jam juga nggak nyampe ya. Mestinya dimulai tadi jam 9 atau jam 21, tapi begitu membludaknya penelpon di acara Maraparam tadi bersama Saleha ya, sehingga menggeser waktu dari acara Bahagia.

0: kali ini ada pesan yang masuk di WhatsApp ya. Dari siapa ini? Coba kita cek dulu ya. Nomor teleponnya 5521, 4 angka belakangnya. Masa enggak ada namanya ya? Oh, ada nih ya. Di sini terbaca Eka ya. Coba kita baca ya, apa ini pesannya. Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam. Eka dari balai-balai katanya. Oke, Eka di balai-balai ya. Kak Praja, ini acaranya Bahana Nostalgia dengan lagu-lagu nostalgia ya?
1: Iya betul, hanya lagu-lagu nostalgia aja setiap Rabu malam.
0: Kak Praja boleh putarkan lagu dari Indra Lesmana ya. Jangan Duakan Cintaku. Wah iya ya. Ini lagu ini udah lama kita gak denger nih. Oke, salam buat siapa nih? Buat Doni di Silaing Atas, juga buat Mira di Silaing Atas juga katanya. Tak ketinggalan buat Eni di Tanah Pak Lambi ya, dan juga buat Heru di Tanah Pak Lambi juga katanya. Salam untuk semua pendengar radio Bahana FM dimanapun berada, salam kenal ya katanya. Oke ya, Eka ya di balai-balai yang malam hari ini pengen dengarkan lagu dari Indra Lesmana, Jangan Duakan Cintaku. Asiknya. Kalau enggak salah ini yang liriknya yang mana itu ya? Ku akui aku cemburu. Gitu lagunya ya. Ingat saya ini lagunya. Salah satu lagu melonya Indra Lesmana ini ya. Zaman-zaman dia masih baru-baru sama Sophia Lachuba kalau nggak salah ya. Tahun-tahun berapa ini? 88 atau 89 juga ya. Tahun 9 kalau nggak salah ini lagu. Udah tua juga ya. Dari Indra Lesmana. Ya, sering lagi nih saya salami juga ya. Bung Zainal and the Gang ya. Di Mayora Building dan Mogot Jakarta Barat. Gimana Bung Zainal? Masih semangat ya di malam hari ini ya, menyala ya Bung Zainal ya. Tak ketinggalan saya salami juga ya. Ada siapa ya? Para medis di Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Ibnu Sina Padang Panjang ya. Juga Bapak security yang ada di sana ya. Salam hangat selalu dari Studio 04 Bahana FM di malam hari ini. Tetap semangat dalam melanjutkan aktivitasnya di malam hari ini. Begitu juga untuk Bapak-bapak damkar yang selalu setia dan standby di poskonya. Oke. Semoga tidak ada terjadi apa-apa di malam hari ini sehingga tidak begitu berat-berat banget ya tugasnya Bapak di damkar ya, kita harapkan begitu. Begitu juga Bapak yang ada di transit ya, security baik di swasta mau di pemerintahan ya. Selamat malam, tetap semangat ya, dan Bahana FM tentu akan hadirkan hiburan-hiburan yang

bukan berupa lagu-lagu ya, untuk sobat-sobat Bahana semua. 53 menit telah berlalu dari pukul 22 malam hari ini. Kayaknya kita akan sampai di lagu terakhir kayaknya ini ya, permintaan dari Eka ini ya. Sayang sekali waktu juga yang membatasi perjumpaan kita di acara Bahagia. Atas nama seluruh kru dan pimpinan Bahana FM, mengucapkan terima kasih untuk sobat yang telah bergabung di acara Bahagia dan di acara-acara lainnya di sepanjang hari ini. Semoga apa yang disajikan Bahana bisa berkenan di hati sobat Bahana semua. Dengan usainya lagu ini nanti, maka kita akan berpisah untuk sementara. Insya Allah jam 6 pagi seperti biasa Bahana FM kembali akan mengangkasa dari angkasanya Padang Panjang tentu ya. Padang Panjang Sumatera Barat ya. Dimanapun sobat Bahana mendengarkan Bahana FM, baik melalui frekuensi 100,2 MHz atau yang mendengarkan melalui streaming radio di belahan dunia manapun ya. Salam dari kota dingin di Sumatera Barat, Padang Panjang. Malam ini tidak begitu dingin seperti kemarin ya, tapi cukup dingin ya. Dan ya, kita akan dengarkan segera. Dengan usainya lagu ini, maka tuntas acara Bahagia untuk edisi hari ini, Rabu 23 September 2026. Ini dia lagu pamungkas di malam hari ini yang akan dinyanyikan oleh Indra Lesmana ya, maestro jazznya Indonesia ya, dengan lagunya Jangan Duakan Cintaku.

di sini, stasiun terkemuka LM Pohanarap Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.

0: Ya, perih banget. Mah, kumat lagi nih, mana ditambah sariawan di mulut. Mau makan apa aja rasanya tersiksa banget.
1: Astaga, Don, kamu ini masih muda, tapi daftar penyakitnya udah kayak antrian sembako. Kemarin ngeluh luka, susah sembuhnya. Sekarang mah, tambah sariawan. Imun tubuhmu lagi drop nih. Aku kasih nih rahasianya.
0: Apaan tuh, Ria? Jangan suruh aku minum obat yang pahit-pahit ya. Enggak kuat aku.
1: Tenang, ini namanya es propolis, bukan sembarang propolis. Ini Nutritial Extra, produk alami premium berbahan asal Brazil dan Korea. Kandungan polifenol dan flavonoidnya tinggi banget. Bisa bantu mempercepat penyembuhan luka. Mah, sariawan juga bisa hilang. Sampai menjaga kadar gula darah dan kesehatan jantung kamu.
0: Alami sih oke, tapi aman gak nih? Udah legal belum?
1: Aman dong, es propolis ini kaya akan antioksidan, antimikroba, antiinflamasi yang alami. Yang paling penting, sudah izin resmi dari BPOM dan sertifikatnya halal. Diproduksi oleh PT ACB Putra Indonesia dan distribusikan oleh CP Andalas Global Distribusi. Pokoknya berkualitas tinggi untuk seluruh keluarga.
0: Wah, dengarnya aja udah bikin tenang. Tapi belinya di mana, Ria? Di warung kelontong depan ada kali?
1: Ya, enggak dong. Sekarang es propolis sudah bisa kamu dapatkan langsung di apotek-apotek yang ada di Padang Panjang. Atau kamu juga bisa langsung datang ke Radio Bahar FM.
0: Mantap banget. Enggak pakai lama. Sekarang juga aku mau borong buat stok orang rumah.
2: Jangan tunggu drop. Proteksi maksimal keluarga Anda dengan es propolis setiap hari. Ancaman penyakit mengintai aktivitas Anda dan keluarga. Jangan tunggu sampai tubuh Anda drop baru bertindak. Saatnya beralih ke perlindungan alami yang terbukti premium. Es propolis, bukan sembarang propolis. Terbuat dari 100% green Brazilian propolis, jenis propolis terbaik di dunia. Es propolis dihasilkan oleh lebah madu dari resin tanaman Bacharis dracunculifolia yang hanya tumbuh di pedalaman hutan Amazon, Brasil. Keunggulan alam inilah yang membuat es propolis memiliki kandungan polifenol dan flavonoid tertinggi, menjadikannya benteng pertahanan terbaik sebagai antioksidan dan anti radang alami bagi tubuh. Tidak hanya itu, es propolis kaya akan artepilin C, senyawa bioaktif khas Brazilian propolis yang dikenal luas dalam dunia kesehatan karena aktivitas biologisnya yang luar biasa dalam menjaga kebugaran tubuh secara menyeluruh. Es propolis, Herb for Health adalah kombinasi alami terbaik yang efektif untuk meredakan mah dan sariawan, mendukung sistem imun, daya tahan tubuh, menjadi agen antimikroba dan mempercepat penyembuhan luka, menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, hingga sistem saraf, membantu mencegah anemia. Berikan hanya yang terbaik untuk kesehatan keluarga Anda. Es propolis, alami, aman, dan berkualitas tinggi. Dapatkan segera es propolis yang asli di apotek-apotek terdekat di Padang Panjang, atau pesan langsung melalui Radio Bahana FM. Es propolis, investasi sehat untuk masa depan keluarga Anda.

0: pipit! Capek lah! Ayah lantalai gua!
1: Iya ya, helm pipit mah ya?
0: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah, payu lain.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya, berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.

0: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: Ada sobat Bahana, lagi liatin Bahana ya, maksudnya lagi dengerin ya. Sobat Bahana masih dengerin Jago Pagi kok, udah waktunya tidur nih. Jangan males-malesan ya, ya kan sekarang lagi Jago Pagi. Beres, dengerin Bahana terus ya. Tidur lagi ah.